0: grading dan sizing. Kita sudah lakukan juga pengolahan powder, misalnya kasia powder sudah ada. Tetapi mungkin yang diminta oleh negara-negara itu seperti ini karena memang mereka ingin mengolah di situ. Apapun itu, kalau bagi kami di Dinas Perdagangan, yang penting laku dulu, yang penting keluar dulu.
1: Novriel juga mendorong eksportir hasil bumi atau produk pertanian juga perkebunan untuk berani mempeluh pasanyo supaya meningkatkan jumlah ekspor. Sudah itu untuk mendapatkan harago nan mauntuangkan. Dun Sarang Pandanga, Sekretaris Dinas Pendidikan Jo Kebudayaan Kota Padang, Ikwan Syah mengatakan KRRI Padang, program pelaksanaan masuk pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS adalah tahap awal sebelum murid memulai proses pengajaran jo pembelajaran. Segala bahan yang disadiokan Allah disesuaikan jo pedoman tabaru dari Kementerian Pendidikan Dasar Jo Menengah. Ikwan Syah menjelaskan pula, materi MPLS termasuk pengantar komunitas jo lingkungan sekolah, budaya positif, kurikulum proses pembelajaran, jo kegiatan intrakurikuler, jo kukurikuler, jo ekstrakurikuler. Selain itu, murid juga akan menerima pembangunan karakter melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, program Selamat Pagi, kebiasaan senyum, menyapa, menjadi sopan santun, pendidikan tentang etika media sosial, literasi digital, gerakan aman, sehat, berasih indah atau asri, serta gerakan rukun samukawan. Menurutnya, di Kota Padang, pelaksanaan MPLS juga terintegrasi jo program andalan Pemda untuk murid beragama Islam. Pembinaan karakter dilakukan melalui program Surau Pintar supaya membantu generasi yang beragama berbudi luhur, disiplin, serta tabiaso jago pagi.
2: Nah, tahun ini untuk tahun ajaran 2026-2027 itu pelaksanaan MPLS sudah ada ketentuan terbaru, yaitu mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, yaitu tentang masa pengenalan lingkungan sekolah dan pedoman MPLS dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, di peraturan ini, di permen ini sudah diatur tentang materi-materi utama yang tentunya akan disajikan atau diberikan kepada anak-anak didik kita.
1: Sekretaris Dinas Pendidikan Jo Kebudayaan Kota Padang, Ikhwan Syah, menambahkan selain dari itu, murid juga diperkenalkan jo nilai-nilai budaya Minangkabau dan didasarkan pada filsafat tradisional bahasa disyara, syara bahasa di kitabullah, sarato sejarah. Kemudian Padang dan Saiko bersiap menuju kota gastronomi. Dun Sarang Pandanga, sebagai bantu pengabdian kepada masyarakat, 25 mahasiswa Universitas Negeri Padang melakukan program Kerajo Nyato atau KKN di Negeri Sungai Asam, Kecamatan Duo Kali Anambaleh Ketolangi di Sarang Pandanga, Kecamatan Duo Kali Sabaleh Anam Lingkuang Padang Pariaman. 25 mahasiswa UNP dan ikut KKN ala berada di Negeri Sungai Asam. Program pengabdian ke masyarakat ko berlangsung selama 30 hari. Wali Korong Sigaung, Negeri Sungai Asam, Kecamatan Duo Kali Sabaleh, Anam Lingkuang, Padang Pariaman, Indra Musmulyadi mengatakan, selama sebulan orang ko di Negeri Sungai Asam, mahasiswa ka ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat, serba wirid pengajian, gotoroyong basamo, kegiatan bersama pemuda jo pemudi, serta aksi sosial lainnya.
3: Yang diharapkan dari pihak negari itu pasti membawa inovasi untuk pada masyarakat, memberi inovasi baru, terus kegiatannya yang dilakukan di Korong Sigawang itu membawa dampak yang positif untuk masyarakat, baik pemuda atau masyarakat.
1: Indra Musmulyadi Baharo, program pengabdian ke masyarakat ko dapat magih dampak positif kepada masyarakat satampe. Yola dun sarang pandangnya sakitu dulu kababar itu untuk pagi kini ko. Bisoba soba balia jokabanan lain pulo pado wakatunan samo. Ambo na mempucukan kabar diri anda kemucukan. Terima kasih Jo, selamai pagi.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh maule, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sakabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyok scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Kilo berasal dari Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lukas sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
5: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
4: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
5: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
4: Lah, kok gara-gara abang?
5: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
4: Lah, apa hubungannya?
5: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
4: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
5: Bukan global, Bang. Global.
4: Iya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

90.2,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapan Naga. Kini kalau kita akan berbagi informasi dulu ya seputar yang perkira cuaca untuk Sumatera Barat untuk edisi hari Selasa sampai balik Juli 2026 dan Sarapan Naga. Jadi aduh pasisir selatan udara kabur dun Sarapan Naga. Solo bakabui, Sijunjung bakabui, kemudian Tanah Datar, Padang Pariaman, udara kabur dun Sarapan Naga, kemudian Agam berawan, 50 kota Pasaman udara kabur, Kepulauan Mentawai berawan, Damas Raya berawan, Solok Selatan, Pasaman Barat udara kabur dun Sarapan Naga, Kota Padang bakabui, kemudian Kota Solo udara kabur, Kota Sawalunto berawan, Kota Padang Panjang bakabui, kemudian Bukit Tinggi udara kabur, Paikumbuh, Jo Kota Pariaman berawan dan Sarapan Naga. Jo suhu iko berkisar dari 8 bale sampai 30 derajat Celcius. Jo kelembapan udara berkisar dari 56 sampai 99%. Jadi itulah perkiraan cuaca untuk hari kini ke Nusantara Padaga. Dan kita kutip dari BMKG Minangkabau. Dan berikut kita akan lanjut balik mendengarkan beberapa lagu hiburan Minang 100 jam formasi sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
2: Oke, baby.
1: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
2: Yah, baby, ini kita duduknya jauhan.
1: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
2: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
1: Oh, baby.
3: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sorang padanya Dinas Tenaga Kerja Perindustrian atau Disnakarin menggelar Padang Fashion Summit atau PFS 2026 untuk memberikan hari jadi kota Padang ke-357. Kegiatan di Pekasu dilaksanakan pada 9 Jo 10 Agustus Nan Ketibo. Kepala Disnakarin Kota Padang Ferry Ervian Rinaldi KRRI pada mengatakan penyelenggaraan PFS 2026 bersinergi Jo Dewan Kerajinan Nasional Daerah Satampe selain untuk memeriahkan HJK Padang. Melalui kegiatan itu diharapkan ekonomi kreatif berbasis budaya dan berkelanjutan tetap bisa tumbuh. Ferry menyampaikan pula, PFS tahun kini ko mengusung tema Manaruko Rupo, menemukan balik identitas dalam balutan elegansi global. Melalui tema tasabuh, kekayaan motif tekstil Jo filosofi adat Minangkabau akan ditransformasikan ke dalam karya fashion modern dan siap bahasa yang dipasar internasional. Jo tetap mengedepankan pemberdayaan perajinan lokal.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarang padanga. Selamat pagi Balia untuk dun sarang padanga dan kini ko sedang beraktivitas di pagi hari kini ko alas sarapan pagi kemudian Balia bekerajo jo semangai ampe limo dun sarang padanga. Semoga karajunya selesai untuk hari kini ko sampai beko pulang begitu karajo dun sarang padanga yo. Bepo ada bukan lebih dari 21 juta pieces kosmetik dan indah memenuhi ketentuan sepanjang intensifikasi pengawasan tahun 2026. Nilai keekonomian tamuan tersebut di Pakiroga mencapai sekitar 35,8 miliar rupiah. Media online menjadi fokus intensifikasikan pengawasan karena penjualan produk perawatan kecantikan Jo Skincare ikut tarif meningkat yo melalui berbagai platform e-commerce. Jadi kondisi tersebut dimanfaatkan pihak indak bertanggung jawab untuk mengedarkan kosmetik ilegal maupun produk non indak memenuhi ketentuan. Dan dusara pandangnya intensifikasi pengawasan ikut dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada Sabale hingga 22 Mei 2026. Bepom memeriksa sebanyak 190 sarana distribusi juga menemukan 128 sarana dan indak memenuhi ketentuan. Dari 128 sarana tersebut, Bepom menemukan 2205 item kosmetik dan melanggar ketentuan peredaran. Temuan didominasi kosmetik ilegal sebesar 86,83% sarana kosmetik impor tanpa surat keterangan impor sebesar 12,58%. Dan tentunya dulu sarapan pandangnya informasi kau kita kutip dari rri.co.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi beko sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Laweh, Kabupaten Panadatan, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah, atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
1: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Ini juga bagus. Ulala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Tapi nggak apa-apa, minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya. Aduh. Ya udah deh, top up dulu. Ya ampun, duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya. Sumatera Barat Dun Sarang Padangga, Bepom Baliak menemukan ampebale produk kosmetik dan mengandung bahan berbahaya, jobahan dilarang berdasarkan pengawasan rutin triwulan 2 tahun 2026. Temuan tersebut diperoleh Dun Sarang Padangga setelah pengawasan terhadap penjualan daring atau distribusi langsung atau luring di berbagai wilayah di Indonesia. Pengawasan dilakukan bersama seluruh unit pelaksanaan teknis BPOM Jo menyasar peredaran kosmetik melalui berbagai jalur distribusi. Hasilnya menunjukkan ampebale produk kosmetik tak bukti mengandung bahan berbahaya, jobahan nampal yang dilarang digunakan. Jadi seluruh produk tersebut telah melalui pengujian laboratorium jo dinyatakan indak memenuhi ketentuan keamanan yang berlaku, dan daftar produk kosmetik mengandung bahan berbahaya, jobahan dilarang turut disampaikan BPOM melalui lampiran resmi. Dan tentunya di sana para informasi kita kutip dari rri.co.id, dan kita akan masih lanjut berbagi informasi balik setelah nan berikutnya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir, terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapak, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Ninia Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau.

0: atau menyala, dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincung, Batang Suga, dan Batang Penawan. Yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sarapadanya dua insan karate asal Sumatera Barat boleh mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Dr. Sepri Jo Martinel Prihastuti ikut menjadi mendapat kesempatan ambil bagian dalam rangkaian 10 tahun South Asian Karate Championship Jodo Under sampai boleh South Asia Karate Cup dan digelar di Dhaka, Bangladesh pada 5 sampai 9 Juli 2026. Dr. Sepri dipercaya memimpin pertandingan sebagai wasit berlisensi ASEAN Karate Federation. Penugasan tersebut menjadi bagian dari kewajiban wasit AKV untuk memimpin sakitnya satu kejuaraan internasional setiap tahun guna mempertahankan kompetisi jauh lisensi nan dimiliki. Kebijakan tersebut sekaligus menjadi pengakuan terhadap kualitas perwasitan karate asal Sumatera Barat dan mampu bersaing di tingkat Asia. Dalam kejuaraan tersebut, seperti Sepri akan memimpin pertandingan dan diikuti karateka dari berbagai negara di kawasan Asia Selatan. Sementara itu, Martinel Prihastuti mengikuti AKV Referee and Coach Course and Explanation sebagai tahapan untuk memperoleh lisensi wasit AKF dan sana padanya. Dan tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih mendengarkan beberapa lagu yang berminang serata informasi beko sampai ke jam 9 waktu Indonesia Barat.

Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Sesuai dengan prinsip gizi seimbang, pola makan berdasarkan pedoman gizi seimbang atau PGS tidak dapat berlaku sama untuk setiap orang. Tiap golongan usia, status kesehatan, dan aktivitas fisik memerlukan PGS yang berbeda sesuai kondisi masing-masing. Asupan gizi seimbang adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam menunjang kesehatan seseorang.

mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menonton.

Putri Cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.

0: Laba Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat. Dun Sarapananga Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan bahwasanya provinsi itu memiliki sumber daya manusia tenaga kesehatan hingga fasilitas kesehatan yang mumpuni untuk menjalankan program deteksi dini kanker. Rana Minang juga memiliki rumah sakit rujukan Sarato perguruan tinggi yang siap berkolaborasi melakukan deteksi dini kanker. Mahyildi menyampaikan, kini kota Sumatera Barat memiliki 78 rumah sakit, sekitar 250 puskesmas, lebih dari 9.000 tenaga perawat, 1.035 dokter. Informasi selanjutnya di Sanam Pandanga, sebanyak 57 warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Pariaman menerima bantuan modal usaha dari pemerintah Kota Pariaman. Satu penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar 3 juta rupiah sebagai dukungan untuk memulihkan usaha dan meningkatkan kembali perekonomian keluarga. Wali Kota Pariaman Yota Balat di Pariaman mengatakan bantuan tersebut merupakan bantuan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dan terdampak bencana. Menurutnya, pemulihan pasca bencana harus menyentuh aspek ekonomi agar masyarakat dapat balik mandiri. Bantuan modal usaha diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan maupun memulai balik usaha yang sempat terdampak akibat bencana hidrometeorologi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanam Pandangan. Kita masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Hiper Minang 100 Jam Informasi sampai beko ke jam 2 balik waktu Indonesia Barat. Itu di Rana Minang siang jam petang ya, Rana Minang pagi jam siang masa jadi Sanam Pandangan ya. Dan tentunya kita akan berbagi informasi untuk dan Sanam Pandangan, tapi sebelum berbagi informasi kita akan cari lagu Minang dulu dari Vicky Koga Joginta Kinari, Rila Menanti.

Padang Mangate merupakan hamparan padang rumput yang digunakan sebagai daerah peternakan dengan luas lebih kurang 280 hektar. Mirip dengan desa Hobbiton di Mata-Mata, North Island, Selandia Baru. Padang Mangate terletak di Mungo, Lua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Jaraknya dari kota Padang lebih kurang 136 km dan dari kota Payakumbuh sekitar 12 km. Memiliki udara yang segar, panorama alamnya yang begitu mempesona, dan hamparan padang rumput hijaunya yang begitu luas, menjadi ciri khas Padang Mangate. Kondisi geografis Padang Mangate yang terletak di pinggang Gunung Sago menjadikan rumput di daerah ini tumbuh dengan subur. Sapi pun bisa dengan leluasa bergerak dan makan dengan sepuasnya. Hal ini bisa membuat sapi tumbuh besar lebih cepat. Di sini pengunjung dapat melihat 1.250 ekor sapi jenis Limousin, Simmental, dan Pesisir, atau jenis lokal diternakan dan dilepas bebas. Selain itu pengunjung juga bisa melihat panorama kota Payakumbuh yang berbukit-bukit dalam keadaan cuaca yang cerah, serta menyaksikan keindahan matahari terbit dan terbenam di antara hamparan alam pegunungan dan perbukitan.

0: Hey, ye orang Indonesia, kalian harus tunduk kepada kami. Kalau tidak, kalian akan kami habisi.
1: Demi Tuhan, kami rakyat Indonesia bersumpah tidak akan pernah tunduk kepada segala macam bentuk penjajahan, merdeka atau mati.
2: Saudara, dulu pahlawan kita mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa kita tercinta, Indonesia. Mari ambil bagian untuk menjadi pejuang bangsa. Cintai negerimu, cintai bangsamu.

antara budaya maupun profesi dun sanapadanga. Seperti ya tanggapa balik Juliko memperingatkan hapo dun sanapadanga. Yang pertama hado hari pajak nasional. Di Indonesia tanggal 4 balai Juli diperingati sebagai hari pajak nasional. Hari pajak adalah momentum mengenang sejarah perjalanan otoritas perpajakan di Indonesia. Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 4 Juli ditetapkan sebagai tanggal 14 Juli ya, ditetapkan sebagai hari pajak melalui keputusan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2007 balai tentang penetapan hari pajak tanggal 4 balai Juli. Iko pun diambil dari pencetus kato pajak pertama kali dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia kala itu dun sarang pandangnya. Dan tentunya dun sarang pandangnya seperti informasi lainnya, bego kita akan berbagi informasinya setelah nanti berikutku.

satu kebanggaan bagi Indonesia karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: Enggak.
1: Astagfirullahaladzim. Gempa.
0: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
0: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
0: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sorong Padaga. Tanggal Lampe Bale Juli Iko Jo memperingati Hari Pesta Federasi Prancis dan Sana Pandanya. Yo, jadi tanggal Lampe Bale Juli dirayakan sebagai Pesta Federasi di Prancis. Perayaan Iko adalah festival gadang yang dirayakan untuk menghormati Revolusi Prancis. Melansir laman National Today, tujuan festival itu adalah untuk merayakan revolusi jo semangat persatuan nasional. Revolusi tasabuhi adalah menggulingkan akses monarki Prancis jo menggantikannya jo monarki konstitusional dan dipimpin oleh majelis terpilih. Dan tentunya di sana pandangnya pada tahun 90 monarki ala digulingkan jo majelis nasional terpilih karena meyakini revolusi ala baaki sarai hasrat untuk mereka persatuan nasional menyebar di antara rakyat Perancis. Seperti informasi lainnya dan sarapanannya berikut akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensembel ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dun Sanapandanga, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap maraknya modus penipuan dan mengatasnamakan dirinya. Pelaku diketahui tidak hanya menggunakan surat jonomor telepon palsu, tetapi juga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk meniru suara Vasco demi meyakinkan calon korban. Menurut Vasco, pelaku memasang foto profil dirinya pada akun WA palsu, kemudian menghubungi masyarakat melalui telepon maupun pesan singkat. Bahkan, orangku mengirimkan voice note hasil rekayasa IA Nandi Buwe menyerupai suaranya agar korban percaya coba sadio mengirimkan sejumlah uang. Informasi selanjutnya, Dun Sanapandanga, pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat mengalokasikan dana sebesar 34 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk memperbaiki sebanyak 20 unit jembatan yang rusak dari dampak bencana hidrometeorologi yang melanda daerah Tasabuy pada akhir November 2025 lalu. Kepala Dinas Komunikasi Geoinformatika Kabupaten Agam Roza Syafdi Fianti mengatakan dana di Mekasu digunakan untuk memperbaiki 20 unit jembatan tersebar di Kecamatan Tilantang Kamang, Canduang, Malala, Palupuah, Ampekoto, Tanjung Raya, Palembayang, Lubuk Basang, Jo, dan lainnya.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapandaga Eko Cia Lagu Eno Viola Salah Bacinto dan Alamatan Gito ke jam 10 lewai ampe balai mini wakatu Indonesia Barat. Tentunya kini kau kita masuk ke program Lama Taraso. Kita akan berbagi informasi seputaran resep kuliner Nusantara ya mak. Kini kok kita akan berbagi informasi seputaran resep kuliner gulai Nusantara dan sarapanannya. Seperti ya informasinya beko, kita akan berbagi informasinya untuk dan sarapanannya setelah nan barek kok.

0: ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
1: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bank Nagari. Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah.
0: Loh, mau kemana?
1: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bank Nagari.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Panasnya, minum dulu ah. Seger lagi deh.
4: Loh, kok dibuang Bu?
3: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
4: Tidak Bu, aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
3: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
4: Bukan takut Bu, tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kita akan berbagi informasi seputaran resep masakan gulai daun singkong dan sarang padanga. Karena kita tahu sayur daun singkong ko berkuah santan, kental iko paling cocobana dinikmati basamu nasi pulen. Kita bisa jo menyajikannya sebagai bekal ke kantor, jo dikombinasikan jo telur dadar. Nah itu sangat nikmat bana di sarang padanga yo. Nah untuk membuatnya ada beberapa caro jo bahan-bahan alus kita sadiokan. Yang pertama untuk bahannya ada daun singkong mudo kita petik, kemudian kita cuci barasi adun sana padanya. Kemudian kita harus menyodokan santan dari 2 butir kelapa parut, kemudian 1 lembar daun kunyit, 2 batang serai kita memarkan atau geprek di sana padanya. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk lengkuas kita memarkan, kemudian 2 buah asam kandi. Nah untuk bumbu halusnya yang harus kita sadiokan ada cabai merah keriting, kemudian bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar, merica utuh, gulo merah, sama 1 sendok makan garam di sarang padangnya. Nah untuk taburannya ada menggunakan teri medan atau teri tawar kita goreng berasih adun sarang padangnya ya. Nah untuk cara membuatnya, didihkan air secukupnya dalam panci, masukkan daun singkong jo 2 sendok teh soda kue, kemudian rebus daun singkong ko hingga batu-batu lunak gitu di sana padanya. Kita angkai, kemudian kita peras daun singkongnya dan sisihkan, dan kemudian panaskan 2 sendok sendok makan minyak sayur, tumis bumbu halus dan ala kita blender. Kita masukkan daun kunyit, daun jeruk, jeruk serai hingga aromanya wangi. Kemudian angke di sarang padanga. Kemudian masukkan bumbu tasabuh ke dalam panci. Tuangkan santan, jo masak hingga santan ko madidih dan sampai pecah santan di sarang padanga itu tidak akan lama kalau gulai yo. Kemudian masukkan daun singkong, jo asam kandi. Lalu kita masak yo jo api kete beberapa saat hingga bumbu ko menyerap. Jadi matikan api, tuangkan gulai daun singkong di tempe penyajian yo. Kemudian taburi teri medan atau teri tawar goreng. Sajikan di sarang padanga. Makan jo nasi pulen lama bana, apalagi kalau ada sambal lado. Cocok. Sambal lado, telur dadar, kemudian gulai singkong ko di sarang padanga, atau kalau bahasa Minang ko gulai pucuk ubi. Ah, pasti lama sangai tak buka selero makan di sarang padanga. Seperti ya informasi lainnya di sarang padanga, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, you piak. Apa nak balu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah.
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Kana lo rupiah ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji. Ji mah
1: mangalo awak ke mamanggaan mah tu uang murang pian. Awak orang Indonesia tu bangga awak jo rupiah.
3: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
2: Iyo tulu tu mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat.
5: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang Lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang Lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kaldu. Rendang Lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.
6: Indonesia resmi.
7: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
8: Aku tak sempurna.
9: Jangan suka membedakan anak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padaga. Kita lanjut berbagi informasi balik seputaran resep masakan Eko Gulai Nangka Bumbu Merah dan Sana Padaga. Nangka Budo itu atau cubadak yo ke di bahasa Minangkan itu memiliki serat dan pade sehingga bisa dinikmati sebagai lauk pendamping. Biasanya akan dibuat menjadi sayur bakuah santannya nikmat. Padukan jo bumbu merah nan agak pade rasanya kok pasti maknyos di Sana Padaga yo. Jadi bahan-bahan yang harus kita sadiokan tu ada cubadak mudo atau nangka mudo, cincang gadang di Sana Padaga. Kemudian tetelan daging sapi dipotong-potong sesuai selera di Sana Padaga. Ada daun salam dan jeruk serai kita memakan atau geprek, kemudian gula pasir ya, 1 sendok teh di Sana Padaga. Kemudian kaldu jamur, ada santan, ada 5 buah tomat merah ketek kita bala 2. Kemudian daun melinjo mudo di Sana Padaga. Nah, untuk bumbu halusnya nan kita sadiokan. Ada cabai merah, karitiang, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, merica butiran, jintan, terasi goreng, samo, garam. Nah, cara untuk memasaknya sangat mudah banget di Sana Padaga. Kita siapkan dulu bumbu merah. Cuma haluskan sadola bahan bumbu. Rebus potongan cubadak atau nangka mudo dalam air secukupnya hingga lunak. Lalu kita tiriskan. Kemudian rebus daging tetelan sapi tadi di Sana Padaga dalam air secukupnya hingga empuk. Jo kaldunya tersisa sekitar 250 ml. Jadi panaskan sampai sendok makan minyak. Tumis bumbu halus dan arah kita blender tadi hingga harum jo matang. Tambahkan daun salam, daun jeruk, serai, lalu aduk hingga layu. Angke di Sana Padaga. Nah, masukkan ke dalam panci nambah isi daging. Jo tambahkan cubadak dan ala kita rebus tadi samu santan. Masak jo api kete hingga mendidih. Tambahkan gula pasir, kaldu jamur, tomat, jo daun melinjo. Masak jo api kete hingga seluruhnya meresap. Kemudian di Sana Padaga cicipi dulu. Koreksi raso apakah alas pas padenyo garamnya ala teraso. Kalau ala pas baru kita angke dan sajikan di Sana Padaga. Nikmat mana bisa dicoba yo untuk para bundo dan bingung apa kan dimasak untuk makan siang. Mungkin Iko bisa dicoba di rumah bundo, kadanglah praktis tinggal dimasak cemplang-cemplung saja jadi gitu ya bundo ya. Dan tentunya di Sana Padaga ke informasi terakhir gitu di program Melamak Taraso padu siang pagi menjelang siang hari kini ko dan beko di jam sebalik kita akan mendengarkan kabar sakile. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dinamakan Ma'apam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabar Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padaga, seiring jo pelaksanaan revitalisasi Pasar Raya Padang, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, memastikan jo melakukan evaluasi internal sebagai langkah mengantisipasi celah oknum nan melakukan pungutan liar ataupun pengkondisian penempatan pedagang. Pada RRI di Padang mengatakan, Fizlan mengatakan yo, pengelolaan jo pemanfaatan Pasar Raya Padang harus sesuai jo aturan yang berlaku. Dinas Perdagangan kini ko Allah melakukan pendataan terhadap kesesuaian pedagang jo kios nan ado. Informasi selanjutnya dun Sana Padanga. Pemain muda asal Ranah Minang Aziz Luayan Adani berhasil menembus skuad tim nasional Indonesia U20 di bawah arahan pelatih Nova Arianto dan dipersiapkan mengadui kualifikasi AFC U20 ASEAN Cup 2027 di Laos pada 27 Agustus hingga 6 September nan katibo. Pemanggilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus menunjukkan kualitas pembinaan pemain muda di Sumatera Barat dan mampu bahasa yang di tingkat nasional. Kepada RRI Padang, mantan pelatih Pusat Pendidikan Jolatian Pelajar PPLP Sumatera Barat, Dedi Umar Putra, menilai pemanggilan Aziz menjadi bukti Sumatera Barat masih memiliki potensi gadang dalam melahirkan pesepak bola nan berbakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sara Paraga, kita akan bekerja bagi informasi seputaran UMKM untuk Dun Sara Paraga. Tapi sebelum kita akan bagi informasi, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang untuk Dun Sara Paraga. Nah, mungkin baru saja bergabung jo kita di 92,4 MHz atau di RRI Digital. Kita ucapkan selamat pagi menjelang siang dan sana padangnya. Semoga kegiatan sadolahnya hariko bajalan lancar dan sana padangnya yo. Baiklah, sebelum kita akan bagi informasi, kita akan kaca lagu Minang dulu, Kawin Sadarah dari Ratu Sikumbang. Bargi kodun sana padangnya.

Jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika

0: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak mau makan ayam goreng enggak?
1: Loh, kok paketnya habis sih? Lagi asik-asik main game juga. Bu, tolong isiin paket kakak dong.
0: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
1: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sanapadaga, Kementerian

Jovisi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial melalui transformasi digital 600 hingga ke seluruh pelosok tanah air. Menteri Mamanjo mengatakan meskipun tingkat adopsi AI di Indonesia secara umum itu telah mencapai 92%, masih terdapat tantangan gadang karena lebih dari 90% pengusaha UMKM alun memanfaatkan teknologi tasabuh secara optimal dalam proses bisnis tasabuh itu secara padanya. Jadi menurut Menteri Maman, kesenjangan tasabuh perlu dijawab melalui intervensi pemerintah jo kolaborasi intensif bersama komunitas digital itu secara padanya. Baiklah Dun Sarang Pandangan, baikku kita akan berbagi informasi balik untuk Dun Sarang Pandangan. Dan informasi kau kita kutip dari umkm.go.id. Dan sebelum itu kita akan ke Cia Lagu Minang dari Diki Rian, Hilang Perintang Hati.

UMKM. Dalam satu akronim ini, Anda akan menemukan 3 aset perusahaan yang berbeda. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,

0: UMKM merupakan istilah yang digunakan untuk bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Sayangnya, saat ini masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa julukan UMKM adalah satu kesatuan yang memiliki pemahaman sama untuk semua jenis usaha rintisan masyarakat. Padahal ketiga julukan tersebut jelas berbeda. Adapun dalam hal penggolongan, pembedaan jenis UMKM sendiri biasanya dilakukan dengan melihat pada batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sebagai contoh, dengan melihat salah satu aspek yaitu dari segi kekayaan atau aset, untuk membedakan suatu usaha dikatakan masuk kelompok mikro, kecil, atau menengah, caranya cukup mudah. Usaha yang memiliki aset maksimal senilai 50 juta rupiah masuk kategori usaha mikro. Kemudian usaha yang memiliki aset mulai 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah masuk ke dalam kategori usaha kecil. Terakhir, usaha yang memiliki aset mulai 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah baru dapat dikatakan sebagai kategori menengah.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya,

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sonang Padangnya Menteri Usaha Mikro Ketejo Menengah atau UMKM Maman Abdul Rahman menemui ratusan pengemudi ojek online dan mewakili 9 balai komunitas mitra Dun Sonang Padang untuk menyerap aspirasi pengemudi ojol roda 2 menjadi pengusaha mikro transportasi daring. Jadi Menteri UMKM Maman Abdul Rahman mengatakan yo, mayoritas pengemudi ojol dan hadir tersebut memilih berusaha sebagai pengusaha mikro dibandingkan berstatus sebagai pekerja. Dan menurut Menteri Maman Abdul Rahman, pilihan menjadi pengusaha mikro itu didasari keinginan para pengemudi ojol untuk mempertahankan fleksibilitas dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Jo status tasabuy, pengemudi memiliki keleluasaan mengatur waktu sekaligus mengembangkan sumber penghasilan lain di luar aktivitas sebagai pengemudi ojol. Dan tentunya Dun Sonang Padang ini pun menjalankan pulau yo. Status sebagai pengusaha mikro membuka akses nan lebih luas bagi pengemudi ojol terhadap berbagai program pemberdayaan UMKM mulai dari pelatihan jo peningkatan kapasitas kewirausahaan hingga pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR gitu Dun Sonang Padang. Dan tentunya informasi kok kita kutip dari umkm.go.id. Dan ini informasi terakhir kita pada kesempatan kini ko Dun Sonang Padang. Sebelum kita pamit, kita akan beralih dulu Dun Sonang Padang mendengarkan sebuah feature budaya nan berjudul Minangkabau Merantau. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: asal di mana ia tumbuh besar ke wilayah lain untuk menjalani kehidupannya. Banyak faktor yang mendorong orang untuk meninggalkan daerah asal atau tempat kelahirannya menuju tempat lain, diantaranya faktor tradisi atau budaya dari suatu kelompok etnis, juga ada faktor ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Ramainya Bandar Malaka pada abad ke-15 dan ke-16 mengakibatkan Malaka jadi tujuan perantauan dari bermacam etnis di Nusantara. Karena pada masa itu Malaka adalah pusat perdagangan, maka bisa dipahami bahwa faktor ekonomilah yang mendorong orang-orang untuk merantau ke Malaka saat itu. Pada masa-masa berikutnya, Timur Tengah juga menjadi tujuan perantauan bagi orang-orang dari Nusantara. Banyak orang dari berbagai etnis merantau menuntut ilmu agama yang di kemudian hari menjadi ulama-ulama besar di tanah air. Dalam hal ini, tentu kita pahami faktor pendidikanlah yang mendorong orang pergi merantau. Dua faktor ini berlaku juga untuk perantauan antar daerah di dalam negeri, di mana daerah-daerah yang lebih tinggi aktivitas ekonominya atau yang dianggap lebih baik dunia pendidikannya akan didatangi oleh orang-orang dari daerah lain. Banyak orang Nusantara dari berbagai etnis yang pergi merantau. Namun dari sekian banyak etnis Nusantara yang merantau, ada beberapa etnis yang melakukan aktivitas merantau dalam jumlah yang sangat signifikan, sehingga etnis tersebut bisa diidentikkan sebagai suku perantau. Salah satunya adalah suku Minangkabau. Merantau sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Minangkabau. Asal-usul kata merantau itu sendiri berasal dari bahasa dan budaya Minangkabau, yaitu rantau. Rantau pada awalnya bermakna wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah inti Minangkabau, atau tempat awal mula peradaban Minangkabau. Wilayah inti itu disebut dare atau darat, yang dinamai dengan luhak nantigo atau luhak yang tiga, yaitu luhak tanah datar, luhak agam, dan luhak 50 kota. Perpindahan orang-orang dari wilayah inti ke wilayah luar luhak nantigo itu disebut merantau atau pergi ke wilayah rantau. Lama-kelamaan wilayah rantau pun jadi wilayah Minangkabau. Seiring waktu, akhirnya wilayah rantau orang Minang menjadi semakin jauh dan luas. Bahkan pada zaman modern ini, wilayah rantau orang Minangkabau bisa disebut di seluruh dunia. Walaupun wilayah tersebut tidak akan mungkin masuk kategori wilayah Minangkabau, namun tetap disebut rantau bagi orang Minang. Satu keunikan pola perantauan orang Minang yang berbeda dengan etnis lain yang melakukan perantauan adalah bahwa mereka, para perantau Minang itu, tidak hidup secara berkelompok pada satu tempat tertentu, melainkan berbaur dan melebur dengan masyarakat setempat dengan pendekatan adaptasi kultural yang sungguh-sungguh. Pada umumnya, para perantau Minang ini mampu menyesuaikan diri dengan adat istiadat serta kebudayaan daerah rantaunya, seperti diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Dr. Hasanuddin.
1: Yang unik bagi orang Minangkabau adalah di rantau mereka beradaptasi dengan masyarakat setempat. Yang salah satu buktinya adalah bahwa belum pernah kita temukan bahwa orang Minangkabau itu membentuk kampung sendiri di perantauan. Tidak ada kita temukan kampung Minang. Itu artinya apa? Mereka merantau dan membaur dengan masyarakat setempat. Jadi memang ada anjuran seperti itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan gitu. Kemudian ada yang paling mendasar adalah sanak ditinggal, sanak dicari. Ibu ditinggal, ibu dicari. Jadi ketika mereka pergi merantau, di rumah, di kampung halaman dia tinggalkan sanak keluarga, ibu kandungnya, mamanya, dusanaknya, tapi di rantau dia mencari hal yang sama. Oleh karena itu adaptasinya seperti itu. Artinya memang adaptasi yang tidak basa-basi, tidak formal, tetapi betul-betul adaptasi yang kultural gitu.

0: menjadi tuan rumahnya. Mungkin sekali ini disebabkan oleh pepatah bijak Minangkabau yang berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang bermakna menghargai kultur dan budaya setempat. Namun walaupun orang Minang yang hidup di rantau itu diajarkan untuk beradaptasi dengan budaya tempat dia hidup, tidak berarti mereka boleh kehilangan identitas mereka sebagai orang Minang. Sebagaimana dilanjutkan oleh Dr. Hasanuddin.
1: Merantau, iya. Tetapi karena sebelum merantau itu, orang Minang itu dibekali dengan pendidikan, karakter dan sebagainya, termasuk karakter beradaptasi tadi, maka identitasnya tetap dipertahankan. Jadi oleh karena itu identitas tetap, tetapi mereka membaur di dalam kehidupan yang multi etnik, multi agama, multi kultur. Oleh karena itu orang Minang merantau adalah mereka adalah orang-orang yang multikulturalis gitu. Identitas dipertahankan tetapi dia menghormati perbedaan, menghormati orang yang berbeda dengan mereka.
0: Dari fakta-fakta ini terlihat bahwa ternyata budaya merantau bagi masyarakat suku Minangkabau bukan hanya untuk alasan ekonomi dan pendidikan, namun lebih kepada penempaan diri, pemahaman wawasan egalitarian di tengah perbedaan yang merupakan sunatullah, serta juga berfungsi sebagai suatu perjalanan spiritual dan batu ujian bagi orang Minangkabau dalam menjalani kehidupannya. Demikian, saya Hatu Arman untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya sampai di Sego dulu baju buat kita di Ranah Minang pagi jo siang ya untuk edisi hari Selasa sampai balik Juli 2026 dan tentunya beko di Ranah Minang siang jo petang di Sarang Padang kene kawani basamo Uni Mice sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Taruhidun Sarang Padang di 92,4 MHz.

0: Kabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pendanga, kegiatan fisik revitalisasi Pasar Raya Padang Baransua dimulai. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan menjelaskan, revitalisasi kok dilakukan jo anggaran daerah sagadang ampe puluh miliar rupiah. Revitalisasi Pasar Raya Padang kok dilakukan indah hanya pada bangunan pasar, tapi di sarana pandukung lainnya pulo. Di antaranya di kawasan Ayam Mancua sebagai ikon pasar raya, drainase, trotoar, hingga pembangunan terminal angkutan kota. Targetnya aktivitas jual beli di Pasar Raya Padang menjadi lebih nyaman. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandangan. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian utara Sumbagut menambah pasokan bahan bakar minyak BBM sekitar 5% dari kebutuhan harian normal untuk memastikan kata stadion energi di Provinsi Sumatera Barat. Sales Area Manager Sam Retail Sumatera Barat Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Fakri Rizal Hasibuan menyampaikan, sebelumnya Pertamina menyalurkan sampai 1.200 kiloliter BBM per hari, tapi kini ada penambahan hingga menjadi sampai 1.600 kiloliter per hari. Jauh adanya penambahan itu ditegaskan tidak ada masalah atau kendala pasokan BBM. Namun untuk perbaikan ruas jalan di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, juga beberapa titik lainnya, itu mengakibatkan keterlambatan pengiriman BBM ke beberapa daerah.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana pandangnya. Di siang hari ko dan sana edisi Ampe Balai Juli 2026 bersama Mbak Micariani hingga beku pukul 8 balai waktu Indonesia Barat. Untuk biasanya dan sana menjalang kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan beku masuk waktunya pada pukul 2 balai lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih menikmati rangkaian lagu-lagu Minang. Mengenai aktivitasnya kalau di jam segiko si pado rato-rato istirahat. Apulainan ala beraktivitas dari tadi pagi. Yalah kalau begitu sebelum kita ke informasi nikmati lagunan berikutnya dan sana udah di tangan orang dari Ina Azuri.

palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukuan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan

0: Tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Aduh... Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sahabat pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين.
1: Kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji atau dipotong dengan gunting atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang, tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk, bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota, tapi kalau bisa yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.

0: Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.
1: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
2: Heh, Mbak Allah, kamu ini berisik sekali ya.
1: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
2: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mandi. Makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
1: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
2: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Budaya Sumatera Barat.
1: Maggot akan dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele, sedangkan kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman di sepanjang bantaran Kali Pejambon.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Poncang Cinyak Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Senang banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah, itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih. Bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Wabarakatuh, halo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Iya. Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Ya? Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke, okay, deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Oke,
1: okay. Tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke. Okay.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Oke, okay, deh, siap. Baik, langsung aja mungkin ya ke okay. Narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke,
1: okay.
2: Dan sampai suhu sarana dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarana di mana pun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di... Karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota. Tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya. Kebetulan sekarang lagi mempersiapkan pelaksanaan festival.
2: Betul,
3: yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi apa ya, kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk Sigi sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya, apa ini sudah mendekati waktunya untuk eventnya?
3: Betul, kita sekarang tahap persiapan hampir ya... 87-89% lah.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya? Kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, tentunya pasti ada. Nah, Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang... Kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
2: Ken ya?
3: Ya, okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi. Alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Yeah.
3: Ya, orang belum tahu keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
2: Iya, betul
3: datang
2: sekali.
3: Ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya. Ya
3: betul. Gitu.
2: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Maafalah mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Okay.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek.
3: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7 jam ya. Kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam sangat setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu 1 jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya. Betul. Kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang digelarkan oleh teman-teman dari pariwisata Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari ini ya.
3: Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya kita mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke Festival Danau Lindu.
2: Baik. Ya, nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di Festival Danau Lindu nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival. Mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, ya. Sebagai salah satu konten, dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, sebenarnya ya kami di tahun ini juga akan, insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke. Okay.
3: Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau. Untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya, iya, iya. Berarti memang yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi apa namanya konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi. Di sana ada utadada, ada ayam panggang, biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
3: Ya.
2: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
3: Ya. Jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan Mahani Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu, ya, pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian

0: kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya, seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
1: Okay.
0: Jadi setelah kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat itu, khususnya anak muda, juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti
1: itu. Oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
0: Ya untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
1: Okay.
0: Jadi ya festival ini kan sebagai media ya, katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Yeah. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
1: Okay.
0: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu,
1: iya,
0: Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja.
1: Okay.
0: Karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu.
1: Okay.
0: Sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja, banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu.
1: Okay.
0: Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan. Okay. Seperti itu.
1: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse,
0: ya,
1: kuda. Karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget. Viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke Lindu, hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih? Bisa cerita?
0: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana.
1: Okay.
0: Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar.
1: Yeah.
0: Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa nggak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke yeah, Australia, cukup di Lindu saja. Rupanya ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini?
1: Ya, nah, seperti ya,
0: ini.
1: Ya,
0: jadi
1: ya,
0: itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
1: View-nya luar biasa.
0: Ya, view-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko, itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini, seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat

0: lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
1: Oke, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
2: Yeah.
1: Bagaimana
2: kalian melihat ini? Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
1: Oke, baik.
2: Oke, iya. Nanti di
1: kita ngobrol ini.
2: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat boleh, pendengar boleh, juga boleh. Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya.
1: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
2: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Bang Po jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Oh iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya
1: pasti. Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Yeah. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara, dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Terputus.
1: Sayang sekali. Terputus ya, iya. Terputus. Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: Halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cigu.
4: Tahu juga dia sudah hafal. Lebih sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Selamat siang kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cek Gu.
4: Halo juga, ini temannya kakak Oderina ini. Selamat sehat ya kakak Ratu. Sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad Din.
4: Assalamualaikum Bapak Muhammad Din.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Arisa. Oh, Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ciri-ciri ya. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini apalagi festivalnya Danau Lindu gitu ya. Ya benar ya?
1: Iya, betul.
4: Bapak. Benar. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja.
2: Bapak aja.
4: Panggil ya. Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di belakang sana aja tuh, luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah, yang saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, satu itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya Bapak. Sudah paham Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Oke, terima kasih Bu.
4: Oke, jelas ya. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Ratu Beatrice yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga narasumber ini Bang Noe.
1: Iya.
4: Bapak Muhammad, selamat siang bagian apa? Selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya. Ya.
2: Silakan Kak Din,
3: ya, baik. Jawab saja. Jadi untuk aksesnya. Ya, aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4 Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke, nah jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: ya kayak ya. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat Lindu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
2: ya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung gitu. Alo atau rangkong,
2: rangkong
3: biasa.
2: Ya, rangkong itu. Sulawesi.
3: Rangkong ya. Sulawesi.
2: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
2: Makaka, wah.
3: Seperti itu. Kan jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lore Lindu.
2: Nah, makanya di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
2: Jelajah alam
3: salah dan satu itu include dengan bird watching ya seperti itu.
2: Oke, oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
2: Okay.
3: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke, oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
1: Boleh, silakan. Iya.
2: Oke, halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat siang, ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa yang siap langsung siang ini? Bang Mbak Balki.
2: Dengan
3: Pak Din. Din.
5: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang, Bapak.
5: Tuh kepala itu.
3: Ya, ini namanya Siga.
5: Nonton langsung melalui lipcatnya nih, di Palu. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi, apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Oke.
5: Di Danau Lindu itu selain festival itu. Yang kedua itu, berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din? Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman?
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih, Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja, Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat. terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, mm-hmm. kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, okay. yang nantinya kerbau hasil sembelihan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
2: Okay, jadi
3: itu.
2: Makan besar
3: ada makan gitu. Adat, ya ada okay. makan adat juga.
2: Masak ada, berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. ada berbagai macam kuliner.
2: Jadi festival
3: kuliner
2: makanan ya, ya seperti itu ya. Ya.
3: Artinya
2: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, mm-hmm. kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner yeah. khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
2: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay.
1: Okay.
2: Dan
1: Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
2: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada ya.
2: Kalau di Jakarta ada penelpon?
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini.
2: Oke,
1: pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan, dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
2: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah yeah. memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik, boleh. Jadi goalsnya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Okay.
3: Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik.
2: Yeah.
3: Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba cross country, okay. kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada
2: Oke,
3: Sulawesi Barat,
2: ya?
3: Mm-hmm. Kalimantan ada, bahkan Semarang mm-hmm. ikut ya satu cross country-nya.
2: Wow.
3: Seperti itu. Jadi
2: ya?
3: Melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu ya yeah. seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
2: Betul sekali.
3: Nah, seperti itu.
2: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Dial ya.
1: Iya, boleh.
2: Okay. Halo.
6: Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan siapa dulu dong?
6: Ini sorry minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
2: Oke, Pak Andre di Palu. Saya Ratu di Palu juga.
6: Oh, Ratu ya?
2: Iya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
6: Ya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
2: Oke.
6: Okay. Ya, jadi saya mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, Bang Palolo saya.
2: Oke. Okay.
6: Ya. Jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
2: Oke. Okay.
6: Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai apa ya, sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo. Karena Palolo itu kan sambung-menyambung dengan Balai Taman Nasional, toh.
2: Iya.
6: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan berdebat ini supaya baik melalui pemerintah maupun terkait pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penerbangan hutan secara liar.
2: Baik.
6: Itu saja. Sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
2: Terima kasih. Iya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini.
1: Mm-hmm.
2: Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya Lindu itu dingin sekali.
2: Betul,
3: ya.
2: Sekali.
3: Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya, bahwa masyarakat itu sangat konsisten terhadap konservasi.
2: Yeah.
3: Nah bahkan betul, dulu kita masih jalan kaki, naik kuda. Sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
2: panjang
3: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat. Ya,
2: oke,
3: seperti itu.
2: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
3: Seperti itu, jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah apa namanya menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
2: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya, di sana masih hukuman. Masih ada hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka hukum memberikan sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
2: Oke, oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
1: Betul.
2: Luar biasa. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
1: Sudah mungkin, pukul ini ya di waktu Indonesia Barat, hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Sekali,
1: iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai Festival Danau Lindu ini. Silakan.
2: Oke, silakan Kak Din.
3: Ya. Jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026. sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
7: Rindu.
3: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
7: Bye. Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
3: Ya.
7: Oke deh. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
7: Iya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
9: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal?
8: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur ase, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
9: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
8: Ya jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
9: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
8: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
9: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
0: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
10: Kearifan Lokal Nusantara.
11: Maromu. Maromu adalah kearifan lokal dari Nyata Toro, Sulawesi Tengah. Merupakan sistem kerjasama yang berlaku dalam pengelolaan tanah atau hutan bagi masyarakat adat Nyata Toro. Sistem ini mengandung nilai saling membantu meringankan beban pekerjaan satu sama lain dari awal pengelolaan hingga panen. Sistem Maromu dilakukan secara bergiliran dari satu keluarga atau pribadi kepada yang lain. Pengelolaan tanah atau hutan melalui beberapa tahapan dan struktur yang diatur menurut kategorisasi hutan.

0: Cavite jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar bisnis matching peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN batch 31 di Balai Kota Jakarta sejak Senin kemarin hingga 16 Juli mendatang. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jakarta, Elizabeth Ratu Rantealo, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah pertemuan antara produsen nasional dengan pengguna barang dan jasa dari pemerintah, BUMD, dan sektor swasta. Menurutnya, bisnis matching merupakan langkah strategis untuk memperluas kerjasama sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di tengah tantangan ekonomi global.

0: Beralih ke berita yang lain, lembaga pemasyarakatan kelas 2A Bontang mengusulkan pembangunan lapas baru di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mengatasi kepadatan penghuni dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Pelaksana tugas Kepala Lapas Kelas 2A Bontang, Huzaifah Makmur, menyampaikan usulan tersebut saat audiensi dengan Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, di Senin kemarin. Menurutnya, jarak Sanggata ke Bontang yang cukup jauh menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam proses pengiriman tahanan. Pembangunan lapas di Kutai Timur diharapkan dapat mengurangi beban lapas Bontang sekaligus mempermudah pembinaan warga binaan asal Kutai Timur. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, lagu dari Utara Putra dengan Sure untuk Kawan. Dan pastinya, kini kau dan sana pandangan kita bergabung balik bersama Prompe RRI Padang. Sesudah tadi kita mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Kompe balik Juli 2026. Dan pastinya ada informasi kesehatan hingga beko pukul 5 balai waktu Indonesia Barat di budaya hidup sehat dan sana. Jadi kironyo sana, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG memprediksikan El Nino tahun ko menetap hingga awal tahun 2027. Masih lama durasinya dan sana, kurang lebih masih 6 bulan lagi. Fenomena El Nino ko menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang, suhu udara pun lebih angin dari biasanya. Kementerian Kesehatan menyebutkan El Nino memicu masalah kesehatan, di antaranya dehidrasi, heat stroke, hingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Jadi resiko iko diperparah pulau jemaning keknyo abu saratu polusi udara selama musim kemarau. Tapi tenang saja dun sana, ada langkah antisipasi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir gangguan kesehatan ko. Di antaranya yaitu menjago hidrasi. Iko langkah nan paling paralu, minum jangan sampai kurang, minum air putih ayo sana, minum minimalnya 2 liter satiap hari. Masyarakat disarankan pulo inda menunggu raso awih tibo, karena kondisi itu bisa menjadi tando kalau tubuh waktu sebenarnya memang mengalami dehidrasi ringan. Konsumsi buah yang mengandung banyak air, bantuan si mangko, limau mani, atau mentimun, itu bisa menolong menjaga keseimbangan cairan tubuh. Asupan itu mendukung tubuh kita tetap terhidrasi, waktu menghadapi suhu udara yang tinggi.

0: Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana kian marak. Salah satunya menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena anak mudah dikelabui dan jarang dicurigai, serta bayarannya murah. Untuk itu, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain keluarga, lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat, mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. Kedua, meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif pada diri sendiri. Tiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. Empat, membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. Lima, ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
1: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana pandaga, indah hajo minum air putih sebanyak 2 liter sehari. Ada hal lain yang bisa dilakukan untuk mencegah yang namanya efek buruk dari fenomena El Nino, yaitu perlindungan dari luar. Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat pulau untuk memakai pakaian nambah bahan katun jo bawarna cerah supaya angin itu indak langsung mata serap dek tubuh kita. Masyarakat memang disarankan untuk mengoleskan tabir surya pulau minimal SPF 30 untuk mencegah iritasi. Kalau cuaca tarasonyo angin bana, menggunakan tabir surya mungkin alun cukui. Untuk sebagian orang, menggunakan topi atau payung itu pun disarankan sebagai perlindungan ekstra terutama kalau beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa dan sana pandangnya aktivitas fisik nan bare sebaiknya dikurangi pada pukul sabale hingga 5 balik waktu Indonesia Barat karena intensitas radiasi ultraviolet itu berada pada tingkat paling tinggi. Kondisi iko bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis atau heat stroke yang bisa menyebabkan kematian. Kita pun dan sana pandangnya diminta untuk supaya mengkonsumsi makanan dan lebih sehat. Masyarakat dari berbagai usia jo kalangan pun bisa mengalami heat stroke, tapi bayi jo lansia itu punya resiko lebih tinggi. Mengurangi aktivitas pada rentang waktu itu punya peluang lebih ketek untuk terkena heat stroke atau jo kelar.

0: Tugu Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Dapat nih.
2: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
1: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama ke mana boa?
2: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, kadewe kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
1: Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi.

Berita Bola Dunia RRI. Laga semifinal Big Match. Simak pertandingannya hari Kamis 16 Juli 2026, Inggris melawan Argentina pukul 2 waktu Indonesia Barat, live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Biarlah dialognya dulu dan sana pandaka. Sampai selesai kita ke informasi dulu. Itu berkaitan jo penyebab mata katarak yang perlu kita waspadai, diantaranya memang karena diabetes yang tidak terkontrol. Kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang itu bisa mempengaruhi kejernihan lensa mata kita. Penumpukan gula di dalam lensa itu menarik cairan masuk, jo merusak susunan protein lensa, sehingga apo proses kekeruhan berjalan jadi labiah capek. Hal iko dun sana pandanga menjadi alasan bako penderita diabetes beresiko untuk mengalami mato katarak jawa labiah dini dibandingkan orang tanpa diabetes. Dan yang berikutnya dun sana, karena benturanan kareh atau pukulan langsung hingga cedera akibat dari benda nan tajam mengenai area mata itu bisa merusak struktur lensa. Katarak akibat trauma kok bisa muncul segera sesudah kejadian atau berkembang beberapa waktu kemudian. Jadi resiko nan kerap dialami biasanya orang nan aktif olahraga atau kerajo di lingkungan beresiko, sehingga penggunaan pelindung mata itu sangat dianjurkan. Ada pula karena mata minus nan tinggi itu juga penyebab dari katarak. Sarato karena paparan sinar ultraviolet dan berlebihan. Aco aktivitas di bawah tarik matahari tanpa ada pelindung mata membuat lensa itu terpapar radiasi ultraviolet secara taruh manaruh. Paparan kronisiko mempercepat kerusakan protein lensa, jo memicu kekeruhan di usia dan labia muda. Jadi membiasakan diri pakai kacamata hitam pelindung UV itu labia baik waktu di luar ruangan. Iko bantu dari pencegahan yang sederhana tapi cukup efektif.

0: Podcast Waktu Indonesia Barat. Dan sana pendagang, fenomena anak zaman sekarang yang cenderung labiah cuek, sarato individualis, bukanlah isapan jempol semata. Menanggapi kondisi Iko, pengamat sosial dari Universitas Andalas, Dr. Indra Din menegaskan, persoalan Iko indak bisa diselesaikan secara parsial. Menurut Indra Din, dibutuhkan upaya nan serius untuk balik merajui berbagai elemen penting di sekolah. Ada banyak elemen yang tali baik dalam membantu karakter anak, mulai dari murid itu sendiri, guru, masyarakat, hingga pemerintah daerah. Indra Din pun menyoroti ironi sosial yang terjadi kini kok. Di satu sisi, solidaritas justru kerap muncul di tampenan salah, bentuk di kelompok atau di geng motor, di mana ikatan emosionalnya begitu kuat hingga memicu rasa inio berkorban untuk kawannya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pendengar. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir Wakatu menghadiri peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Kota Padang mengatakan, koperasi harus menjadi pilar utama dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Maigus menjelaskan, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah usaha anggota, koperasi pun punya peranan penting dalam mendukung ketahanan ekonomi, pangan, jo energi. Pihaknya mengajak seluruh pengurus koperasi tari meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Langkah itu diperlukan supaya koperasi mampu bersaing jaman jawe kebutuhan masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dengan pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Emang rancak suaranya dan sana pandangan. Selfie Yamalida bukan selembar tisu, tapi sakota. Nah, itu lebih bermanfaat daripada selembar saja. Nah, pastinya dan sana pandangnya lagu kolam mengantarkan kita sampai ke pukul 5 balai. Pukul 5 balai lewat 2 balai menit waktu Indonesia Barat. Emang alah waktunya kita berdangdut ria dan sana sampai jam 5 sore beko. Beko jam ampe sampai jam 5 bisa telepon di 812-4-1-4 atau di 08-6-6-0-9-2-4-0. Kalau lagi jam 3, pastinya beko kita dengarkan azan pulo. Agak jauh beko azannya diputar. Pukul 5 balai lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Jadi kita masih sempat dengarkan lagu beko jo informasi seputar dangdut. Kita nikmati dulu lagu nambah berikut.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet, Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Ade, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, kiranya pengaruh musik India itu sangat kue ada di dalam genre musik dangdut. Jadi di dalamnya itu ada gaya harmoni, ada instrumennya yang memang itu lebih banyak ke lagu-lagu dangdut klasik dan bertema India. Karena itu sangat bisa dipadukan mana tuh lagu India jo bunyi gendangnya saratu jo musik dangdut. Jadi don sana pandangnya banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang populer dari dulu sampai kini. Salah satunya nan sama-sama tahu yaitu Raja Dangdut Roma Irama. Lagunya dulu ado yang sentuhan Indianya dulunya Terajana. Sesudah itu Mansur S lagunya Kana. Nah itu ado ke arah-arah Indianya sakete. Elia Kadam jo lagu boneka India. Sarato ado Via Valen yang judul lagunya Sayang. Itu menjadikan musik dangdut semakin dikenal pula. Beberapa penyanyi yang mendapat julukan ratu atau diva dangdut diantaronya kalau di tanah air kini kodon sana ada Elvy Sukaesih, Camelia Malik, Rita Sugiarto, Iyad Bustami, Kristina, Ikke Nurjanah, Tamasua Lesti.

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
2: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
1: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
2: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
1: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.

bumi dipijak di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan jo norma nan menaungi iduik kita. Makna mendalam dari pepatah ko, majan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial, serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang dia teh bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan di tampe manompak. Papatako indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.

92,4 MHz Perompak Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandanga, Rungkat. Itu acok dinyanyikan dan juga populer waktu itu, sempat viral. Kiranya rungkat ke berasal dari bahasa Sunda yang artinya tumbang, runtuh atau hancur lebur hingga tak cabui ke akar-akarnya. Padiah bana kira artinya rencana. Dalam bahasa gaul kini ko, kata itu dipakai untuk menggambarkan situasi seseorang nan sedang tapurua atau bangkrut secara finansial, patah hati atau hancur secara emosional akibat suatu masalah. Jadi kiranya itu artinya, orang banyak yang menyanyikan tapi nak tahu artinya apa. Kata rungkat ko, kosakata asal Sunda yang biasanya dipakai mendeskripsikan memang sesuatu yang roboh atau ambruk, misalnya batang karambia yang tumbang karena angin kancang. Tuh, atau contoh lainnya itu bangunan yang hancur lebur. Jadi memang asal populer istilah rungkat iko dan Sana Pandanga itu dipopulerkan di Happy Asmara, viral di berbagai platform bantuan di TikTok salah satunya. Lagu iko menceritakan tentang perasaan yang sedang merasa hancur jorugi, baik itu secara perasaan ataupun materi, karena terlalu mencintai pasangannya.

0: ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Enak banget deh dengar radio malam-malam gini.
3: Hai Dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
2: Bukan Kak, aku lagi dengar radio nih.
3: Kenapa dengernya di radio tap sih? Gak zaman kali Dek, kan bisa pakai radio digital.
2: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
3: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

0: التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Semangat yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Maskaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dun sana pandaga, pemerintah kota Sawalunto mendukung pelaksanaan gerakan Ayah Manta Anak Kaskola atau GAMAS pada hari pertama tahun ajaran baru. Program yang diinisiasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga diharapkan bisa memperkuat peran keluarga dalam mendampingi anak masuk lingkungan sekolah. Wali Kota Sawalunto Rianda di Sawalunto Kepatang mengatakan kehadiran orang tua dinilai bisa menjadi penyemangat sekaligus magia rasa aman untuk anak waktu memulai proses baraja. Menurutnya dukungan keluarga punya peran penting dalam membangun kepercayaan diri anak untuk beradaptasi jo lingkungan sekolah dan baru. Kita beralih ke informasi selanjutnya sanak pandanga. Gubernur Sumatera Barat Mayalian Syarullah menegaskan kesiapsiagaan aparatur sipil negara ASN dalam menghadapi risiko bencana indak lai sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dan mendesak. Menurutnya, sebagai daerah nanti kerawanan bencananya tinggi, Sumatera Barat membutuhkan ASN yang bisa menjaga keberlangsungan pemerintah sekaligus berperan aktif untuk penanganan keadaan darurat. Gubernur Mahyildi menegaskan hal itu waktu membuka pelatihan dasar manajemen bencana DMB untuk ASN Pemprov Sumbar Jo Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri BBPKAPDN Wilayah 1 Bukit Tinggi di BPSDM Sumatera Barat. Menurut Mahyildi, kondisi geografi Sumatera Barat yang berada di jalur pertemuan lempeng tektonik aktif punya sesanan aktif, kawasan pasisir yang rawan tsunami, serta ancaman banjir, longsor, cuaca ekstrim serta erupsi Gunung Merapi, menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Prom Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat dan sana pandanga Allah tibo pulo kito wakatunya di dedang dangdut bagoyang kito. Untuk edisi hari kompet Bali Juli 2026 masih di nomor telepon yang sama kito coba tarimo penelponan pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dendang dangdut. Halo, dendang dangdut. Halo.
1: Bagus yang kita nih, Mice.
0: Onde, takaji ambo. Jasia di mako.
1: Sama Nana di Belimbing nih, Mice.
0: Ya ampun, Nana. Itu suara klakson mobil siapa mengagetkanku?
1: Gimana nih, Mice? Hari ini sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Nana gimana kabarnya?
1: Nana sehat juga nih, Mice.
0: Oh, baiklah.
1: Lagi nunggu-nunggu ini interaksi sama Uni Mice ini.
0: Nah, kenapa ditunggu-tunggu? Jangan ditunggu-tunggu.
1: Iya, ya, bisa gabung sama Uni Mice, senang banget.
0: Oh gitu, luar biasa. Eh, ngomong-ngomong di Belimbing panas apa kayak mau hujan nih?
1: Oh, di Belimbing, Nana dari tadi nggak keluar rumah ini. Ya, Nana di dalam aja, karena emang nggak panas sih kayaknya di luar.
0: Nah, saran aku ya, Nah. Sekali keluar juga, Nah, per 3 jam keluar ya.
1: Nana biasanya kalau keluar tuh sore, Mice, udah agak teduh kan.
0: Oh, benar sih, emang direkomendasikan begitu di tengah cuaca terik begini ya.
1: Kalau sore itu barulah keluar, nyari misalnya gorengan atau apa.
0: Nana, ih, sama banget. Jadi yang buat kita tertarik untuk keluar itu adalah makanan.
1: Iya bener. Kalau enggak tuh di dalam rumah aja nih, Mice, panas banget.
0: Iya sih. Ya udah kalau gitu kita ke lagu dangdut dulu ya. Ini yang dipilih itu hari ini ada Kalia Siska, Ikan Dalam Kolam, Roma Irama Pesona, Abu-abu Cinta dari Irsya, Siti Rahmah dengan Satu Cinta, Via Valen Bro, Keramat dari Lesti, Kecewa dari Imam S. Arifin, Selalu Milikmu dari Ikke Nurjana.
1: Apa ya?
0: Yang mana?
1: Apa yang bagus ya, Unimiche?
0: Iya, jangan tanya aku. Aku mah bagus semua ini.
1: Iya, bener ya.
0: Aduh. Penyanyinya deh pilih. Ngikut nanti lagunya.
1: Oh iya, deh, Ikan Dalam Kolam.
0: Ikan Dalam Kolam aja. Ujung-ujungnya bisa dimasak jadi makanan ya.
1: Iya, bener. Bisa digoreng. Bisa digoreng. Bisa dipange.
0: Bisa dipanggang.
1: Bisa dipanggang. Oh ya, Uni Mice, boleh nanya gak, Uni Mice, tadi ada lagu dari Elsa Pitaloka yang Ayah, itu apa judulnya, Uni Mice?
0: Ya ampun, kamu bikin PR lagi. Yang jam berapa?
1: Minta tolong, Uni Mice.
0: Jam berapa sih?
1: Jam 13 12:40 kalau gak salah ya.
0: Nah, kalau waktunya tepat masih bisa dibantu. Tapi kalau kisaran-kisaran, aku pusing mencarinya kalau gitu.
1: Kisaran itu lah, 12:40, Elsa Pitaloka tadi. Ada Ayah, mana kami bertinggalkan.
0: Masya Allah suaranya. Ini dari tadi, kenapa sih yakin itu, Nana, penyanyinya Elsa Pitaloka nggak ada di jam 12 sampai jam 1, Elsa Pitaloka yang nyanyi.
1: 14.
0: Aduh, aku nyarinya di 12 lagi. Ini ya yang terakhir ya. Ini udah antri nih nelfon nih. 14. Oh, Tarumwa Kehilangan Ayah.
1: Oh, itu ya, Tarumwa Kehilangan Ayah. Oke deh, Uni Mice, makasih infonya, Uni Mice.
0: Salamnya singkat aja ya.
1: Salamnya untuk Uni Mice yang lagi bertugas, semoga selalu sehat dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Terus untuk semua nanti yang mau masuk deh Uni Mice disalamin. Sampai terkecuali.
0: Mantap.
1: Oke, makasih Uni Mice. Ditunggu lagunya. Selamat sore.
0: Sore, Nana di Belimbing. Kita akan terima penelpon yang berikutnya dan sana pendengar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bogoyang gitu, Ce.
0: Selamat sore, Pak Nur.
2: Ece.
0: Iya, Pak Nur. Pak Nur?
2: Ayo, Ce.
0: Ayo, kemana sama-sama tahan.
2: Ece, ini suara di telepon.
0: Oh, gitu. Jadi, Pak Nur mau monitornya di mana, di radio?
2: Radio juga, lho. Kedaki lewat, kok mana nguangnya, kan?
0: Iya juga sih. Sayup-sayup sampai seladi. Iko lah tinggi soalnya gennya. Pak Nur, nan mah lagunya deh Pak Nur kok?
2: Romai Rama saja.
0: Romai Rama saja deh Pak Nur. Wahai pesona ya. Pak Nur. Nah, ya, jadi salamnya Pak Nur.
2: Salamnya tuh Mice di keluarga.
0: Terima kasih.
2: Mudah sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki berkah. Mm-hmm. Anaknya Diana yang saleh.
0: Amin.
2: Dan penghafal Al-Quran.
0: Ya Allah, amin.
2: Kita tu untuk nama masuk tadi Nana.
0: Iya Nana.
2: Nah, ya, untuk Nana, Bunda Queen.
0: Ya.
2: Yurmi Marli di Mega Permai Limo.
0: Ya.
2: Umi apa? Mbak Yul di Lubuk Lintah. Sudah tu putri Tanjung di Pariaman. Umi Rancak di Tunggu Hitam.
0: Hitam jadi Pak Nur.
2: Sudah tu
0: siapa oleh Pak Nur?
2: Yang di Pariaman Selatan.
0: Juwita Koto.
2: Juwita Koto kan. Juwita Koto, Juwita Pasel.
0: Iya Pak Nur.
2: Sudah tuan kuraju kacik.
0: Oke Pak Nur.
2: Malin Sampono. Teratlok 9. Roni Cenago, Roni Jamba.
0: Jadi.
2: Ayo Piala beradik kakak. Pasal dua je.
0: Jadilah Pak Nur.
2: Dia untuk masuk, nangka masuk Riko kan.
0: Jadi. Terima kasih banyak Pak Nur.
2: Sudah tu. Jumlah lebay cik.
0: Jadi jumlah lebay cik.
2: Kau terlupa tu jumlah lebay tu. sudah tu. Aldi Tanjuang, Oyen Tanjuang. Kau Tanjuang saya cik.
0: Jadi Pak Nur.
2: Icik Melayu.
0: Icik Melayu icik. Jadilah.
2: Icik Melayu. Asal desa cik.
0: Jadi Pak Nur, terima kasih banyak.
2: Terima kasih cik.
0: Sama-sama.
2: Icik kan cari yang masuknya, payah nak masuknya kan.
0: Itu ibu, apa untung-untungan loh.
2: Malam hari itu nak dapet dari awal sampai
0: dua balik kan. Ya, Pak Ale, telefon tu nak putih-putih dah Pak Nur. Manan beruntung
2: ya, Rami Bana kan. Terima kasih cik.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan saya sekeluarga kan.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nur. Alaikum bagabung pulau di Dendang Dangdut kini ko. Kita tarimo cik penelpon lady. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam. Bagaimana kita?
0: Bagaimana kita? Diana, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Misi Mbak Pulo.
0: Alhamdulillah, lai sehat pulo Diana.
3: Tak bugar tak cek?
0: Apa?
3: Tak bugar.
0: Dia tak ada lah aja sampai bugar tuh. Ya mana sege, alhamdulillah.
3: Oh sege, oke.
0: Iyo, nak selera makan.
3: Kalau bugar-bugar tu tengok lu aja apa nak cek?
0: Jua-jua popai. Jua siap?
3: Bangcut
0: itu mame, batu.
3: Saya nak cakap siap bugar.
0: Kan? Oh iyo, mak kalau beliau kalau jarang lo masuk akini nak.
3: Iyo,
0: biarlah
3: yang. Mudah-mudahan dia siap kena.
0: Amin. Apa lagu dia nak?
3: Apa tinggal aje?
0: Ado Siti Rahma, Satu Cinta, Lesti Keramat, Kecil. Tunggu dulu.
3: Satu Cinta tu.
0: Iyo tu. Satu Cinta.
3: Satu Cinta yang baru.
0: Mantap. Move on ya.
3: Sakit.
0: Kira masih ada si Sona Lamo. Ayolah salamnya.
3: Luko tuh benar bilang Mbak Ale.
0: Benar lah liat. Orang sedang luko nyobe galak. Lelah salam
3: cek.
0: Iya tak siap tuh.
3: Yang pertama untuk Mice, semoga tengah baca selalu panjang. Tetap semangat untuk selama-lamanya.
0: Amin.
3: Tadi ada Nana ya.
0: Nana betul.
3: Ada Pak Nur, Bu Nur. Kak Ulan ada Om Tommy sempat gitu ya lah. Aduh. Om yang sampai. Aduh, Pak Nur. Untuk saudara saya ya cek.
0: Jadilah.
3: Dari Zal cek pemenang aja dan jenis pemenang saya. Semuanya yang tanya. Pak Edi kamu saja nih.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu menunjukkan kalau suasana hatinya lagi baik, lagi elok, lagi sehat saja. Mudah-mudahan dalam kondisi terbaik lah untuk kita bersama. Ah, konyol nambuek sumangai pagi hari. Pagi hari baluk ini kok. Ala sore hari kodon sana. Banyak dan sedang perjalanan menuju ke rumah. Mudah-mudahan perjalanannya aman, lancar sadonyo. Kita simak lagu nan bariku ikodon sana dari Kalia Siska, Uyeton, sama Husen, Ikan Dalam Kolam.

0: Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Ah jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simpel mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prom Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandaga, tadi lagu nan di request sama Uni Diana di Tunggu Hitam. Adonan judulnya Satu Cinta dari Siti Rahmawati Ismail Ali, Jo Ismail Ali. Kini kok kita terima tiga penelpon lain dan sana. Kita terima dulu nama berikut kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenang dangdut.
1: Dendang dangdut, bergoyang kita.
0: Oh iya, bergoyang kita. Ini dengan siapa di mana?
1: Dari Hendra di Sungai Yang Batu Sangkar, Uni Mice.
0: Oh iya, dengan udah Hendra di Dio. Sungai Yang
1: Batu. Baka ba Uni Mice.
0: Kaba ba, iya udah Hendra ba akabanyo.
1: Ah, lai siap-siap sajonyo. Ah, ala. Cuaca di Padang Uni Mice.
0: Cuaca di Padang, kalau di Sudirman koha, di RRI itu tarang, tapi di Cali arah-arah Kateh tuh lagak mulai galok kau hujan mantonyo. Kalau di Sangka ba?
1: Iya. Kalau di Suangka lah 10 hari kok lah lama lah, sekitar lah 2 minggu kok kemarau.
0: Kemarau yo.
1: Enggak pernah turun hujan loh.
0: Oh nih. Ah, makanya untuk itu harus saco minum air putih supaya tetap terhidrasi. Ndak itu Den.
1: Yo ni Mice. Yo.
0: Ah, iko lagunya silakan dipilih Allah tahu manan ka diputakan.
1: Dari Ike Nurjana, Selalu Milikmu.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa tuh dah Hendra?
1: Salam langsung saja, salamnya untuk Bu Zur, untuk Mbak Yul,
0: jadi
1: terus untuk Bunda Queen, tadi buat Nana yang pertama masuk.
0: Iya.
1: Terus untuk Pak Nur Tanjung. Terus untuk Uda Roni Jamba, Mama Naswa.
0: Iya.
1: Pokoknya untuk kasadonyo lah ni Mice yang sedang mendengarkan Pro Ampe baik di FM maupun di live di apa RRI di digital. RRI digital.
0: Oke, okay, deh Hendra.
1: Untuk Uni Mice matugas saja sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Salam olahraga dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya sampai disebut salam olahraga di akhirnya. Iyalah kalau begitu dan Sana Pandanga. Kita ke telepon balik. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat sore, Mbak Mice.
0: Iya, Dendang Dangdut.
2: Lagu yang kita.
0: Dengan Tanji Din.
2: Mana?
0: Dengan siapa ya namanya Tanji?
2: Dengan Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin, nah betul. Apa kabar Tajudin?
2: Sehat, alhamdulillah. Mbak Mice gimana?
0: Alhamdulillah, aku juga sehat. Ini baru monitor apa udah dari tadi nih pantangin kita?
2: Benar, baru monitor.
0: Baru monitor, berarti lagu yang dipilih belum tahu ya. Ada sisa beberapa sih.
2: Mbak Mice aja yang pilih deh untuk menghemat waktu.
0: Oh, baik, boleh. Kalau gitu langsung salamnya aja.
2: Salamnya buat semuanya aja deh yang lagi dengerin. Ini penelpon terakhir, Mbak Mice?
0: Oh, masih ada satu lagi penelponnya.
2: Masih ada satu lagi ya.
0: Betul sekali. Salam spesialnya deh buat siapa?
2: Ini jaga kesehatan ya.
0: Oh iya, sama-sama Tajudin juga.
2: Makan tapi hari ini?
0: Oh, makan udah hari ini agak beberapa kali nanti. Masih ada sekali lagi.
2: Buat manajernya, maaf yang waktu itu karena aku agak lama ya.
0: Oh, gak apa-apa, it's okay.
2: Iya, makasih Mbak Mice, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tajudin, selamat sore. Saudara kita don sana di Minahasa. Lagunya dipilihkan, salamnya buat semua. Emang sesingkat itu, padahal gak apa-apa juga. Dikit aja ngobrolnya ya. Kita ke satu perempuan lagi don sana Pandanga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedang dangdut.
3: Assalamualaikum, Mice. Bagoyang dangdut kita, Mice.
0: Jadi, Pak Munir. Apa kabar, Pak Munir?
3: Kabar, alhamdulillah. Lagi sehat saja. Mice, apa pula kabarnya?
0: Alhamdulillah, lagi sehat pula, Pak Munir.
3: Alhamdulillah.
0: Bagoyang dangdut kita jelagunan mako.
3: Ah, nama nang ketujuh di Indonesia, putranya salah sih.
0: Nyona laki-laki. Iyalah, alah aja pilihan disuruh lu cuma milih aja lain.
3: Iya.
0: Ah, nan laki-laki. Ketujuh di
3: Indonesia lancar deh, Pak.
0: Oh, ne. Kan pasrah bantu itu sanang lu cuma nangannya.
3: Iya, lo pasrah aja.
0: Ne. Laki-laki atau padusi?
3: Keluarga sih, cek, lebaran padusi jadi laki-laki.
0: Nah, yang pentingnya lebar nyanyi, nak.
3: Ya.
0: Nah, jadilah beko dipilihan untuk Pak Munir kok. Salamnya lah Pak Munir untuk siat tuh.
3: Selamat tahun tuh itu ya. Selamat tinggal semoga cacat. Selamat panjang umur bertambah rezeki. Allah SWT.
0: Amin.
3: Salam pulau ini rata di Sungai Yang Batu Sangka. Salam kenal. Ada pulau Daud di Pegaru Yang Batu Sangka. Ada pulau Putri Cago di Sungai Yang Batu Sangka. Ada di Anak Tunggu Hitam di Tinggu Hitam Padang, ada Tetambah Menan, ada Buyang Papai, ada Petara Kelapa Sembilan sama Wemanyo, ada Widira di Marapalam, ada Maikam Cukumbang di Sari Apalai, ada Pulau Bu Eli Peliang sama Pak Akhir Penyembali, di Bukit Kamil ada ini.
0: Jadi, Pak Munir. Mana
3: tidak kesabui namun timbul kalau dapat selang kompak dari Munir Kumbang pada nama di Batak Kota, Mice.
0: Jadi, Pak Munir.
3: Terima kasih banyak, Mice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nih. Tadi, yo kancang Pak Munir tadi menyampaikan salamnya. Terima kasih banyak untuk saluran dan sana penanganan ala Ikut Bagabuang di Dendang Dangdut untuk edisi Hariko. Mohon maaf untuk teleponan alun tangke. Kini kita hadirkan dulu lagu-lagu nan terbaik nan kita coba pilihkan untuk dunsana kasadonya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
5: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
7: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Demikian Dendang Dangdut hari ini.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Istana Pandaga, Bupati Agam diwakili asisten Dosetda Agam Andri Naldi membuka turnamen sepak bola PSPM Cup Agam Cup 2 yang merampuikan Piala Bupati Agam di lapangan Gorang Agam Lubuk Basuang. Turnamen itu digelar dalam rangka untuk memeriahkan peringatan 33 tahun Lubuk Basuang sebagai ibu kota Kabupaten Agam, sekaligus menjadi wadah mempererat silaturahmi antara pencinta olahraga sepak bola di Sumatera Barat. Ketua Panitia Pelaksana Handria Asmi mengatakan, bahasanya penyelenggaraan turnamen KO indah hanya bertujuan untuk mencari prestasi di bidang olahraga, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat hubungan persaudaraan dan silaturahmi antar pemain, klub, serta masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya di Sana Padaga. Kejuaraan Nasional Kejurnas Grass Track Peridon siap maju Grand Final Region 1 Sumatera 2026 diharapkan menjadi wadah lahirnya pembalap-pembalap muda berbakat yang bisa mengharumkan nama Sumatera Barat di tingkat nasional ataupun internasional. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, waktu menutup kejuaraan di sirkuit permanen Peridon siap maju Aek Nabirong, Negari Pematang Panjang, Kecamatan Kotobalingka, Kabupaten Pasaman Barat. Evi Yandri mengapresiasi panitia, sponsor, serta seluruh pihak dan alam sukseskan penyelenggaraan kejurnas Grass Track Peridon. Menurutnya, kejuaraan Iko indah hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi sebagai bagian dari pembinaan atlet secara berkelanjutan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan muncul

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
1: yuk kita hemat listrik.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarah Pandanga, Sayang Beribu Bintang dari Fanny Tours Dila. Dan yang pastinya Dun Sarah Pandanga, gini kok kita di Keliling Nagari, keliling-keliling Sumatera Barat, mengunjungi tampe-tampe wisata yang sebenarnya banyak jumlahnya Dun Sarah Pandanga. Salah satunya kini kok kita ke daerah Madulu koyo, karena banyak banget objek wisata nan ado di Sumatera Barat kok. Di setiap kabupaten kotanya punya potensinya masing-masing, termasuk di daerah nan barikui kodun sana. Ado yang namanya Lubuk Kara, itu adalah objek wisata dan ado di Sembilan Koto, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Jadi daerahku sendiri Dun Sarah Pandanga ala pernah masua 500 besar Adwi 2023 anugerah desa wisata yang diselenggarakan sama Kementerian Pariwisata. Dalam pastinya Dun Sarah Pandanga Lubuk Kara ko nagari nan ado di Sembilan Koto Darmasraya. Lubuk Kara jo tata masyarakatnya memegang norma hidup bermasyarakat ramah serato mudah baga wajanan lainnya. Alamnya indah, ayahnya jannya, suasananya pun nyaman. Di situ ada beberapa sungai nan indah menjadi tempat pemandian dan saju ayahnya jannya pulo. Bebatuan nan tertata rapi sehingga rancak jo sero untuk dipandang. Pepohonan nan rindang itu pun membuat suasana nyaman semakin membuat kita betah ada di situ. Lubuk Kara ko beberapa ekowisata alam di situ, ada pemandian basian Lubuk Tojung, ada tambulun batang silili dan ada pulo tambulun berangin yang terletak di beberapa jorong di nagari Lubuk Kara yang jadi yang jarak tempuhnya itu tidak jauh dun sana dari pusat pemerintah nagari Lubuk Kara. Di samping ekowisata alam nagari Lubuk Kara punya kesenian tradisional pulau di situ, di antaranya ado silek bailau namanya, ado tari piriang, canang jorandai, sarato punya makanan khas bentuk gulai langkitang. Sudah tuh itu salah satunya yang bisa dinikmati pengunjung yang datang ke nagari Lubuk Kara.

0: pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makanya lo diupiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggakan mah tuang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngasia lai.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Jika ingin melihat betapa agungnya karya Sang Maha Pencipta, berkunjunglah ke Solok Selatan, Sumatera Barat. Di sana terdapat panorama cantik bak lukisan mahakarya alam, yaitu Goa Batu Kapal. Dinding-dinding goa maupun permukaan tebing Goa Batu Kapal berhiaskan guratan-guratan dengan motif cantik seolah alam berupaya menunjukkan bakat seninya. Masyarakat sekitar menamakannya Batu Kapal karena bentuk lorongnya mirip dengan kabin kapal. Begitu menjejakkan kaki di bibir kapal, kita akan disambut kawanan burung walet dan kelelawar yang berterbangan di dinding atas goa. Rintik air yang jatuh ke sungai, ditambah suara walet dan kelelawar, terdengar seperti alunan musik yang amat merdu. Stalaktit ataupun bebatuan yang menggantung dari langit-langit goa, membentuk corak dan varian warna yang indah dipandang mata. Susunan bebatuan itu membentuk ruangan-ruangan yang luas dan bertingkat. Begitu juga stalagmit atau pembentukan bebatuan secara vertikal yang tumbuh dari bawah ke atas yang terbentuk dari air menetes akan banyak ditemui di lantai goa.

asap tipis dari sampah terbakar sering kita anggap biasa. Padahal, dari satu tumpukan kecil itu, ribuan partikel berbahaya langsung terbang ke udara. Dan tanpa sadar, kita sendiri yang menghirupnya. Bayangkan, satu kebiasaan yang terlihat sepele, ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.

Forum Paterere Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Pandanga Kito Kiniko Baraliaka Kota Sawalunto. Tapenya di Siko ada Desa Wisata Batu Gantuang Kubang Tanga dan berada di Kecamatan Lembah Segar Kota Sawalunto. Letaknya kurang lebih 6 km dari pusat Kota Sawalunto. Desako masih Saju Sarato Tajago keasriannya. Jadi dan Sarang Pandanga Desa Wisata Batu Gantuang ko punya wisata alam yang sangat tajago, cocok dikunjungi pulo untuk nanyo healing bersama keluarga, bersama kawan, bersama sahabat, orang-orang tadake. Beberapa objek wisata alam yang wajib dikunjungi di Desa Wisata Batu Gantuang adalah Batu Gantuang nan ado di Lubuk Antuan, Batu Ponjong Jo. Yang pastinya di situ ada Aitajun yang namanya Aitajun Burai. Selain wisata alam, wisata yang bisa dinikmati di situ pun ada kuliner nyonan lama. Salah satunya desa wisata itu ada pulau nan punyo. Kuliner khasnya itu katan durian. Jadi buah durian yang menjadi ciri khas itu bernama durian kubang yang cocok dinikmati jokatan. Sesudah itu untuk wisatawan yang nyoba malam di desa bisa menginap pulau Johor Homestay dan ada di situ Joharagonyo dan cukup terjangkau, fasilitasnya pun lengkap. Nah kalau berbicara tentang kebudayaan nyodon sana, ada pulau yang namanya Silek Tuwo bisa ditonton di malam hari. Jadi wisatawan pun bisa menikmati wisata berenang di situ karena ada sungai sekaligus mencoba terapi ikan yang bisa dinikmati di kawasan tersebut. Yalah kalau itu dan Sarang Pandanga sampai di sini kebersamaan kita untuk edisi hari ko tapi nyo tanggal lampek balai Juli 2026 sasudah ko ado udah adit yang kemangawanan dan sana hingga pukul 20 lampek waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunsana Pandanga, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan apel pagi rutin di lapangan parkir kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kepatang. Kegiatan itu menjadi momentum memperkuat disiplin, koordinasi dan komitmen aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apel dipimpin Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Mai Frizon, serta diikuti seluruh aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Sumbar. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan secara tatip sebagai wujud tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Mai Frizon mengatakan apel pagi bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana membangun budaya kerja yang disiplin, profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Menurutnya, koordinasi dan elok antar seluruh jajaran menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Jun, sanak pendengar. Setelah sukses meraih prestasi sebagai juara satu pada ajang lomba kreasi baris berbaris dan pengibar bendera atau LKBBPB dalam rangka memperingati Hari Konstitusi MPR RI ke-81 tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Barat dan diselenggarakan pada bulan Juni lalu, sebanyak 40 orang siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Bukit Tinggi dilapis secara resmi untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Kontingen dilapis secara resmi di Wali Kota Bukit Tinggi Haji Ramlan Nur Matias, Jo Raso Bangga, Wali Kota menyampaikan selamat dan apresiasi serta memberikan sejumlah pesan dan motivasi kepada seluruh kontingen. Haji Ramlan Nur Matias menyampaikan pula terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Kepala Sekolah, serta para guru pembimbing dan Allah melampingi dan membina anak-anak itu sehingga menjadi nan terbaik di tingkat provinsi dan melaju ke tingkat nasional.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ya, dan selamat datang di mana saja berada, selain Sanjo, dan terima kasih di sana masih tetap bersama kami. Jo Pram PRI Padang 92,4 FM dan dun sana pandangan di ranah Minang malam hariko ambo tuarman kabar sama dun sana sampai beko ka jam 2 balik malam ya, jo beragam program hiburan serta informasi-informasi lainnya. Dan kami informasikan dun sana pandangan waktu salat maghrib untuk hari kini ko ka masuk jam 8 balik lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sahabat kita bergabung di Pro 1 RRI Padang mengikuti pengajian Al-Quran serta bimbingan turun Islam. Mulah kita dengarkan dulu sebuah lagu islami dari Fagetos berjudul Padamu Ya Allah.

0: Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya. Kemudian kitab-kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka, ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Mereka akan mendapat surga. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Di dalamnya, kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut, bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Yang artinya, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya, yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing, karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial, dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah

0: akan mungkin menyakiti orang lain. Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan. Arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat. Berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar dari daripada dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya, tepat di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para Nabi alaihi salam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka

Mazmur. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberi

semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya. Dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

Sesana Padanga. Padang Panjang dikenal sebagai kota hujan nan taduh dan asri, dikelilingi hutan lindung penyangga iklim Sumatera Barat. Namun serupa kota lain, Padang Panjang menghadapi pulau persoalan kompleks terkait tentang limbah dapur rumah tangga. Penumpukan sampah menyebabkan tampik pembuangan akhir atau TPA penuh dan berpotensi menjadi bom waktu bagi manusia dan lingkungan. Barangkali dari semangat ekoteologi dan diusung Menteri Agama RI, Profesor Nasaruddin Umar, Ketua Kementerian Agama Kota Padang Panjang mendorong satuan kerajo di lingkungannya menggiatkan program penghijauan. Salah satu inovasi membanggakan laye dari siswa MAN 1 Kota Padang Panjang melalui program One Home, One G Plan.

Stesen Sena Pandangar, MTSN 2 Bukit Tinggi secara resmi memulai pelaksanaan masa ta'aruf murid madrasah atau mata muda tahun pelajaran 2026-2027. Kegiatanku diawali jauh mengikuti pembukaan serantak yang dipimpin Dekan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Haji Mustafa MA. Melalui Zoom Meeting. Usai mengikuti pembukaan, kegiatan dilanjutkan jo pemasangan atribut atau kokarde peserta secara simbolis dek Kepala MTSN 2 Bukit Tinggi, Fakri SPD, sebagai tanda dimulainya rangkaian mata muda bagi seluruh peserta didik baru. Beliau menegaskan pula kepada seluruh panitia pelaksana supaya penyelenggaraan mata muda dilaksanakan secara dekatif, humanis dan bebas dari segala bentuk perundungan maupun praktik nan indak mendidik. Menurutnya, kegiatan pengenalan lingkungan madrasah harus menjadi momentum nan membangun rasa percaya diri serta mempercepat proses adaptasi peserta didik baru.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

Bandara di Padang, Seru Budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat malam dan terima kasih Dun Sana masih tetap bersama kami Pram PRI Padang di frekuensi 92.4 FM ya. Dan Dun Sana Padang jam 7 malam kok seru biasa kita ke lagu-lagu daerah Nusantara. Sudah tadi didahului lah dek satu lagu dari Bandung berjudul Macam Priangan. Berikut kita ke Sambas dalam lagunya Tansa Sambas dari Ivan Seventeen.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ain nufa be'e-be'eita banosa sihasaratege.
3: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu.
10: Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

apresiasi gitu terhadap seni budaya daerah lainnya, suku lainnya, dan tentunya memperkuat rasa kebersamaan kita, persatuan kita sebagai bangsa Indonesia ya dalam bingkai negara NKRI ko. Yalah, dulu saudara pendengar, kami informasikan waktu salat Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya hari kemasuk jam 7 malam ko lebih 43 minit waktu Indonesia Barat. Dan menjelang sahur azan Isya ko masih bisa menikmati sebuah lagu lagi dari daerah Bengkulu ya. Namun sebelumnya kita nikmati dulu lagu dari daerah Nanur Kiko dari Agus Kapinis berjudul Malangsa Nalangsa. Selamat malam dan selamat menikmati.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Propat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
4: Dek, dek, ojek cah, ojek, maipo, dek. Ojek, dek. Ojek, maipo, dek.

الله أكبر الله أكبر

Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.

0: menyes.
1: Perempat Riba dan Suara Budaya Sumatera Barat Baya dan Sana Padanga. Nah, kita rangkakan tadi lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara dan Sana Padanga. Dan tentunya kita akan kembali ke rangkaian hiburan-hiburan pop Minang terus sana sampai bekok jam 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Yalah dan sana seru biasa sebelum kita masuki rangkaian lagu pop Minang kembali dan Sana Padanga, malah kita ikuti dulu sebuah drama legenda Nan Malam Ko mangke judul Tanjung Menangis dari legenda dari Mataram. Selamat malam dan selamat mengikuti. Legenda.

0: ngerti nggak?
1: Aldi?
0: Iya, yang pernah PDKT dulu sama aku.
1: Aldi? Oh, si Gondrong?
0: Iya.
1: Yang kamu bilang orangnya jorok terus bau itu ya?
0: Iya.
1: Yang kamu bilang dadanya cupu itu ya?
0: Iya.
1: Terus?
0: Iya, pokoknya Aldi yang itu.
1: Sorry. Ya, pokoknya si Aldi kenapa sih?
0: Tahu nggak?
1: Kenapa?
0: Sekarang Aldi udah nggak gondrong lagi.
1: Oh iya?
0: Terus dia udah nggak cupu lagi. Pokoknya beda deh.
1: Beda gimana?
0: Dia jadi keren. Terus ganteng banget.
1: Bagus dong kalau dia ada kemajuan.
0: Nggak rela.
1: Nggak rela kenapa?
0: Harusnya dia gantengnya pas PDKT sama aku, bukan sama yang lain.
1: Ya ampun. Jadi itu yang bikin kamu teriak-teriak nggak rela dari tadi?
0: Iya.
1: Hadeh. Makanya jangan suka lihat orang dari penampilannya aja.
0: Pokoknya nggak rela.
1: Udah. Ih, ngeliat kamu kayak gini, jadi ingat sama cerita yang persis deh, kejadiannya kayak gini.
0: Hah? Cerita apa?
1: Ada cerita dari Sumbawa.
0: Masa?
1: Iya, judulnya Tanjung Menangis.
0: Tanjung Menangis? Namanya Tanjung gitu ya?
1: Bukan, itu nama tempatnya. Tanjung yang ada di bagian timur Sumbawa.
0: Oh, terus kok bisa ceritanya sama kayak aku?
1: Mau diceritain nggak? Daripada mikirin Aldi, ya mumpung aku lagi baik sih.
0: Iya deh, boleh deh.
1: Jadi begini, pada zaman dulu, Putri Lala Mas Bulaeng dari Datu Samawa, pemimpin kedatuan Sumbawa, terserang penyakit yang sangat aneh. Saking anehnya, tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkannya. Datu Samawa berusaha mencari tabib dari seluruh negeri, bahkan sampai ke kedatuan Bima dan juga Dompu. Tapi, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan Sang Putri.
2: Apa yang harus aku lakukan? Putriku Lala Mas Bulai, mengapa sakitmu semakin parah, nak?
3: Ayah, sakit ayah, sakit.
2: Iya nak, ayah berjanji, ayah akan melakukan apapun untuk menyembuhkanmu nak. Istirahatlah.
4: Panglima.
5: Hamba Datu.
4: Sebarkan ke seluruh penjuru negeri. Barang siapa yang bisa menyembuhkan sakit sang putri Lala Mas Bulaeng, akan kuberi hadiah. Bila ia adalah seorang wanita, maka akan kuangkat sebagai anakku sendiri. Dan bila ia adalah laki-laki, maka akan kunikahkan dia dengan putriku.
5: Baik Datu, akan hamba lakukan.

0: ke Pulau Sulawesi.
1: Wah, terus ada yang bisa nyembuhin?
0: Awalnya, belum ada nih tabib atau orang pintar yang bisa menyembuhkan sang putri. Datu Samawa pun hampir putus asa. Sampai akhirnya nih, seorang kakek datang dari ujung pandang untuk menyembuhkan sang putri.
2: Apa maksudmu dan tujuanmu datang ke kedatuan ini?
3: Hamba mendengar sayembara dan hamba bermaksud untuk mencoba mengobati putri Nana Mas Bulai.
2: Benarkah? Apa kau sanggup menyembuhkan putriku?

0: kakinya.
1: Baiklah, cobalah obati putriku.
0: Baik, kakek.
2: Terus, sembuh gak? Menurut kamu?
3: Sembuh ya?
4: Iya, sembuh. Jadi, Daeng Ujung Pandang berhasil menyembuhkan putri Lala Mas Bulai.
3: Hah? Berarti si kakek bisa nikah dong sama si putri?
4: Ya iyalah, kan isi sayembaranya emang gitu.
3: Wah, gimana dong? Kakek-kakek loh.
4: Nah itu dia, Datu Samawa juga berpikir hal yang sama loh sama kamu.
3: Ya iyalah, mana rela anaknya yang cantik nikah sama kakek-kakek gitu.
4: Iya sih, tapi yang namanya janji harus ditepatin dong.
3: Terus gimana dong? Kasian banget si putri.
4: Nah itu dia, karena kasihan, Datu Samawa akhirnya meminta dari Ujung Pandang untuk membawa semua harta di kedatuan Sumbawa sebanyak-banyaknya, asal dia tidak menikahi putri kesayangannya, Lala Mas Bule.
1: Bagaimana tawaranku?
0: Apa maksudnya?
1: Daeng boleh mengambil semua harta yang ada di kedatuanku ini. Apapun bentuknya, akan kuberikan, asal Daeng tidak menikahi putriku. Bukan maksudku mengikari janji, tapi begini Daeng.

0: gak jadi masalah. Yang penting ada uang.
1: Kalau aku tetap penampilan dulu, uang mah bisa belakangan.
0: Cici, yang curhat dadakan. Mau dilanjutin gak ceritanya?
1: Mau lah. Terus gimana? Dayang pergi?
0: Jelas dong. Dayang ujung pandang yang merasa dipermalukan dan kecewa dengan keputusan Datu Samawa berencana pergi meninggalkan kedatuan Sumbawa dengan sampan yang dilabuhkan di sebuah tanjung. Tiba-tiba
1: hujan, badai.
0: Kan?
1: Terus tiba-tiba apa?
0: Tiba-tiba putri Datu Samawa menyusul Dayang ujung pandang ke tanjung tempat Dayang melabuhkan sampannya.
1: Loh, ngapain si putri nyusul? Jangan bilang kalau dia jatuh cinta sama Dayang.
0: Enggak lah. Cuman si putri merasa bersalah dan mau meminta maaf karena sikap ayahnya Datu Samawa yang sudah menolak dan mempermalukan si Dayang.
2: Aku tak percaya. Hanya karena penampilanku, Datu Samawa itu menolak dan mempermalukan.
3: Dayang! Aku mau minta maaf, Daeng.
2: Minta maaf?
3: Iya. Sebagai seorang datu, seharusnya ayahku tidak boleh mengingkari janjinya.
2: Lalu,
4: apa yang dilakukan ayahku?
3: Pasti melukai hatimu. Dan aku menyusulmu untuk meminta maaf.

Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Kau, kau dari ujung pandang? Tapi bagaimana mungkin?

0: sedih. Tapi serius, dia merubah jadi ganteng.
1: Iya, serius.
0: Wah, itu namanya zong ya.
1: Sama dong kayak kamu. Aku selesai ceritanya dulu ya. Jadi sampai sekarang nih, Tanjung tempat Putri berpisah dengan Daeng Ujung Pandang disebut Tanjung Menangis untuk mengenang kisah tragis mereka berdua. Gitu.
0: Kasihan banget. Makanya si Putri harusnya gak nilai orang dari penampilannya aja. Jadinya kan sedih gini.
1: Loh, kamu ngomelinnya ke siapa nih? Ke Putri apa ke kamu sendiri?
0: Aku jadi ingat Aldi nih. Nyesel banget tolak Aldi.
1: Makanya kalau ada kenalan atau PDKT, kamunya tuh ya

promotor dari Padang Sara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sara Padang, selamat malam dan selamat menikmati istirahat malam Dun Sana kini Dun Sana Menengah ya, dan kami akan terus mendampingi Dun Sana sampai pukul di jam 12 malam. Jo hiburan-hiburan malam serta jo program-program tapilih. Nan lah kami siap Dun Sana. Terweko Dun Sana di jam 9 malam atau jam 21 kita akan masuk ke program Gamat Pola Petaraga Jo Dendang Melayu ya. Untuk memilih lagu-lagu gamat serta lagu Melayu nandu sana sukoi ya. Namun sebelum kita beranjak ke Gamat Pola Petaraga Jo Dendang Melayu itu sana, rangkaian lagu-lagu Pop Minang masih ke mengawinin Dun Sana, ke mengawani Dun Sana ya sampai jam 9 dan lah dibuka balik ya. Jo lagu Paja-Paja dari maksud kami dari grup Paja-Paja apa judul orang Minang. Sesudah tadi satu jam kita jual lagu-lagu daerah-daerah Nusantara dalam pesona etnis Nusantara ya. Jadilah Dun Sabranga kita tinggalkan lagu Paja-Paja dari orang Minang, maksud kami dari grup Paja-Paja apa judul orang Minang. Dan selanjutnya kita beralih ke lagu dari Ayu Suara berjudul Lupo Jo Pasan Mande. Nah, jangan sampai mereka Dun Sabranga ya. Bagaimanapun Pasan Mande itu harus dipaci kue ya selamanya Dun Sabranga, karena mande lah dan paling tahu ciri kita. Enak. Ya lah Dun Sabranga, lupo Jo Pasan Mande dari Ayu Suara untuk Dun Sana, dan masih tetap setia Jo Perampai dari Padang Suara Budaya Nusantara.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 7546.

diri sendiri. Sedangkan orang yang narsis hanya berfokus pada dirinya sendiri. Yang kedua, percaya diri tidak butuh pengakuan. Sedangkan orang yang mengidap narsisme sangat butuh pengakuan orang lain atas apa yang ia lakukan. Ketiga, orang yang percaya diri sangat senang melihat orang lain tumbuh, sedangkan pengidap narsisme merasa kesuksesan orang lain sebagai ancaman. Selanjutnya, orang percaya diri akan mengakui kesalahannya, sedangkan orang yang mengidap narsisme tidak demikian. Yang terakhir, orang percaya diri lebih objektif, sedangkan narsisme lebih subjektif.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Aneka Madu Murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang Surya Budaya Sumatera Barat. Ya, Dun Sana Penanggal. Selamat malam dan selamat bagabuang. Baginan baru saja bagabuang di Perempat dari Padang Surya Budaya. Dan Dun Sana Penanggal. Sebuah lagu dari Adim MF, Anak Sipasan. Ya, jo rilisnya. Alah, membawa kita ke jam 20 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Kini kita sudah sampai dengar. Dan sarapu biasa, beko di jam 9 malam atau jam 21, Dun Sana bisa bergabung dalam acara Nandun Sana tunggu pastinya. Yaitu untuk menikmati lagu-lagu gamat pilihan Dun Sana, ya, serta lagu Melayu dalam program Gamat Falapeh Taraga Jodendang Melayu. 2 jam kita di program go sampai ke jam 11 malam Beko Dun Sana dengar, ya. Jadilah Dun Sana, kalau begitu sebelum kita sudahi rangkaian lagu Pop Minangko, mau jalan kita ke lagu-lagu gamat. Sebuah lagu dari Anik Yu, Tangih di Penantian. Itu Dun Sana. Dan tetap setia bersama kami di Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dun sana padanga di mana saja berado. Baik, nah ada di Kota Padang atau ada di luar Kota Padang, bahkan ada di perantauan pun ya. Yalah dun sana padanga, seru biasa dun sana. Kalau lo masuk back sound ko, tandonya kitalah di salam maksud kami di Hikamat Pola Petraga Jo Dendang Melayu di setiap Selasa malam jam 21 ko atau jam 9 malam sampai jam 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita menerima telepon-telepon di sana dan kebagabung di dua lain telepon seru biasa 0751812414 dan di 0811660924 ya. Jadi mulai dasar penangan nampaknya Naldo dan kebagabung di 812-14 kita angke untuk telepon pertama kita di Gamat Palapeh Teraga malam nanti ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam bang.
0: Alhamdulillah berkat doa Gindo ya kau Gindo boleh sehat dong ya. Gindo boleh sehat ya.
1: Abang.
0: Gindo kau boleh sehat kau.
1: Alhamdulillah bang.
0: Tua.
1: Tapi apa sebut ke bang Lula?
0: Apa tu? Apa tu nak sebut?
1: Tidak ini nampak senang. Tiba-tiba musuruan.
0: Nak boleh situ dah. Syukuri apa nak doa enak.
1: Bantu saya keadaan lagi ni kau.
0: Manja lama sebut lah tu mah. Lama sebut kau lagi batin lah senang lah nak. Masih di Pemang kau?
1: Ya, masih Pemang
0: bang. Alun bangke sawah kau lain?
1: Alun, tapi dolaran lah pakai dia
0: bang. Oh, baik tu.
1: Dolaran yang biru sama yang merah lah pakai dia bang. Kurangnya nanti boleh.
0: Oh, baik tu.
1: Lebahlah, susah-susah begini
0: lah. Ya. Yalah, mudah-mudahan capek bisa mangkit sawah ke nak.
1: Ya. Yeah.
0: Jadilah, Bagindo, lagu Kaparinyo.
1: Lagu itu kisahnya bang.
0: Kaparinyo.
1: Rusuh dalam nanti bang.
0: Awak lagu gamat kini.
1: Rusuh dalam nanti.
0: Awak lagu gamat kini kau.
1: Abang.
0: Awak lagu gamat tapi kini kau di Selasa. Awak lagu gamat gindo bukan lagu Minang, pop Minang, gamat.
1: Iya gamat. Kesan mau menar Melayunya.
0: Oh, Melayunya atau? Iya.
1: Rusuh dalam nanti.
0: Itu pop nak.
1: Tidak, gamat tu. Etna Melayu.
0: Judulnya sih Minang lah. Rusuh lama nanti.
1: Baru minggu pasang abang putar rumah.
0: Itu di Salam Bajawe nak. Itu salah pos mah, salah masuk pertemu tu mah sangko Salam Bajawe yo. Ini gamat.
1: Oh.
0: Awak
1: kini. Biasa lah tuan Melayu bang.
0: Kaparinyo Melayu. Tak gamat dah.
1: Melayu lah.
0: Melayu ya. Melayu.
1: Anak lasuah bang.
0: Nan lasuah.
1: Nan lasuah di tengah telinga lah.
0: Tentu iya. Kalau nak mendengar tu telinga.
1: Ayo tu. Mungkin dia betul.
0: Iya. Ijuk bang dari Yed Bustami. Kau bawa goyang ke?
1: Bawa.
0: Ijuk dari Yed Bustami.
1: Ini Yed.
0: Ya.
1: Jadi pokoknya alamat dan bang tu lama.
0: Kita dengarkan kau lama. Itu tu didengar dulu enak.
1: Itu bagi tadi kan mendengar kata telinga je.
0: Lama-lama itu dia tidak ngalu.
1: Lama-lama sepasal itu dulu aja bang.
0: Tidak, dia tidak ngalu. Tidak dulu.
1: Tidak ngalu.
0: Iya, tidak ngalu. Kalau le lama, kau pasang masuk dia. Kalau kurang lama, rasa ganti. Tidak panjang tau. Iya. Iya lah, Gindo.
1: Iya, bang.
0: Saya nak ke Gindo sepuluh malam kau.
1: Dia nak bersama dulu, bang, dulu.
0: Terima kasih, Gindo.
1: Selamat bertugas. Sehat surga, bang.
0: Amin. Ya Rabbul Alamin.
1: Sudah tu Mbak Yul, Diana,
0: Yulan.
1: Kemana kena bawa tu si Nana? Ella.
0: Yo, betul.
1: Tu Panor. Ya Runi. Ramudoidira,
0: ya.
1: Nah, yo. Sudah tu terakhirnya kakak bawa bang.
0: Ya. Nan di pulau nak salami dah.
1: ini menanggal semua.
0: Ah, itulah nak pasal ini dah. Ayah, Pak.
1: Menanggal seramboja lalu semua.
0: Ah?
1: Menangkap seramboja lalu.
0: Iya, boleh tadi salami. Itu tak pasal nanti ya. Kecarur.
1: Untuk Siti.
0: Siti ini ada lagu mah. Cik Siti judul lagu kalau gamat ya.
1: Iya.
0: Cik Siti.
1: Siti Padang
0: bang. Siti Padang dojo tu. Cik
1: Siti. Aku Siti minta wai.
0: Tua. Bapa tukar juga main. Tak dah ikut tetap. Tetap ya ikut bersama ya. Ya Melayu.
1: Tak
0: nak kalau dia minta ikut selalu. Bisu Siti lah. Yalah. Aga Indo, itu aja Indo.
1: Terima kasih banyak bang.
0: Assalamualaikum Indo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Indo Tommy di sana ya. Nan lagi agak baal gitu ya. Yalah biar ada bapak sampai Indo ya. Dan mudah-mudahan capek bisa tiba di Pulau Lina. Lihat juga tenang lah ibatin lah. Yalah, di belakang Bagina Tommy, kita coba buka di 08-1966-0924-0. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, gindo ya, gindo.
2: Apa gamai pula kita, Mak?
0: Apa gamai lah kita, ya.
2: Terima kasih, Mak.
0: Alhamdulillah, berkat doa sama semua, Pak.
2: Alhamdulillah, ya.
0: Apa terabanya?
2: Hai, belum, alhamdulillah, lah sihat loh.
0: Lah sihat ya.
2: Hai.
0: Okey. Nan kadi dengan lagu gamat malam gua.
2: Kalau kini dia teragak berbuai ini rumah ah.
0: Berbuai ya. Buayan basi.
2: Enggak nembul dua lah.
0: Nembul dua.
2: Nembul dua lah lo.
0: Nembul dua lah ya.
2: Buayan bulu ha.
0: Buayan bulu ada. Tak, mana buayan botuang ada?
2: Hai, adik emang ada botuang
0: ha. Ya, mak bakal mak nak botuang dari buayan, bakal bulu ada.
2: Ya botuang tu kore, mak payah mak.
0: Yo juga ya, kore bona ada.
2: Ya.
0: Dah bisa je lah dia juga gara-gara gaji semua ya.
2: Gaji
0: semuanya
2: kalau botuang. Kalau bulu ke bisa je apa.
0: Jeladiang ada.
2: Jeladiang ya tu.
0: Ya lo mah.
2: Kalau buat tuang ni dia telah dia napa bagi ni kan. Macam nak nak jadi ramai dibagi buat tuang.
0: Wah, iya bagi buat tuang. Ya Mariam Tom. Mariam Tomong tu orang ya.
2: Mariam Tomong ah.
0: Tu. Iyalah putra.
2: Salam lah selama ya.
0: Salam lah selalu.
2: Tu salam lah pa. Untuk Pak Buya Tapai. Pak Roni Kenyago.
0: Yup.
2: Pak Edi Kumis, Pak Bujang Paibo, Pak Sultan Pamenan. Untuknya Pak Oyon.
0: Ya.
2: Mak Hitam Sekumbang.
0: Yup.
2: Ado Nana. Tu ado Mak Yul.
0: Ya.
2: Ado Diana. Ajo Piala.
0: Ya.
2: Tu siapa pak?
0: Adiknya Baginda Tommy yang sedang agak galau state tu ah.
2: Galau.
0: Iya, tapi tu Cik Marila ye senaponyo. Tiah cik ha.
2: Ada galau lah.
0: Biasalah lama dak sebok. Menjalang masa sebok tu nya. Menjalang sebok ni.
2: Menjalang masa sebok.
0: Menjalang masa sebok tu nya.
2: Menjalang masa sebok.
0: Ya, sebok susah nang tu mah.
2: Ayo. Awak
0: tak sebuah galau pula ni rumah. Bahasa balu, bahasa balu.
2: Ayo ni bahasa apa?
0: Tu
2: salamnya untuk Aju Munir ya mak ya.
0: Yo.
2: Tu untuknya kasada-sado lah mak.
0: Kasada-sado ya.
2: Kasada-sado lah.
0: Adi.
2: Itu nana untuk kena ni nana. Nah, sebab dia numpang ni Pak Nur apa?
0: Ayo. Pak Nur langkok dia ya.
2: Pak Nur Tanjung langkok dia kata
0: tu mak. Iya benar ini.
2: Terima untuk mauti itu salam bertugas itu mak.
0: Terima kasih putra.
2: Mudah-mudahan tak kabar sihat dan dimudahkan rezeki mak ya.
0: Amin. Baik itu pulau putra hendaknya itu
2: Amin. Ah, dan spesialnya yo untuknya selimut dingin nombor mak. Untuknya mak mak.
0: Jadi putra.
2: Ayo kak, apa buai yo? Apa buai kami je lah mak.
0: Apa buai kami le?
2: Ayo. Itu kan dah mak, apa buai lu?
0: Oi, dah, dole. Ndak mau hilang.
2: Orang tua-tua dulu ke. Apa buai tu bagayu buai ada dekat pintu rumah tu ayun tu.
0: Ah, tu balaguan tu. Babu wai, bujang babu wai. Yang ini kalau kan. Babu wai, piciangkan mato. Cik kan?
2: Aldi Tanjung je, Mak.
0: Aldi Tanjung, ya,
2: Pak. Pak Ma, Pak Ma Juntung Pono. Yelah, itulah kalau satu lah, Mak, ya.
0: Ada lah, ya.
2: Satu lah, ya. Buat-buat kita kami ingat lu, Mak.
0: Jadi, atau
2: dia udah lagu sejak kami buai itu.
0: Atau dia ganti buai, nanti seram tu kan buai, seram mah di buai ya.
2: Iya, mak ganti ganti, kau mak.
0: Iya.
2: Ibu dah awak buai itu putu ya mak.
0: Kecil lah. Nang pertama, nang kini yang mana dulu situ kudian ya nak. Ah, emak kudian. Beko emak kudian nampu dulu.
2: dia kena cokap pi je lemak.
0: Tuah. Lemak ni.
2: Kami menang ramai kan lemak kopi mak.
0: Woi, ndak tengah lemak tu dia. Mandang aku ramai ya kopi entahlah.
2: Tuah. Yalah. Makasih banyak mak.
0: Assalamualaikum putra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra kelok 9 ya. Di pacah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Nur kok?
3: Yo, ti.
0: Oke. Banyak Pak Nur malam kok, lagi sege.
3: Bati.
0: Banyak malam kok lagi sege.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
3: Ya alhamdulillah.
0: Ah, tu lah. Betul ke itu mah? Kok kabar?
3: Ambil nu sarut dia pe nya.
0: Ah, ikut dia dari apa tu mah? Di radio dah ngah.
3: Hanya. Rakyat dia ko mana lu? Tribal kan
0: banyak
3: kan?
0: Jarang ste. Kalau di apa-nya apa menelepon situ jo mandang situ itu tempi jadi ya. Dia sama-sama tu apa kan cie kan?
3: Cie ya.
0: Di situ tu Pak Nur. Mbak Tantu terdengar syukur tu Pak Nur. Kalau nak nya dua masuk seru kan? Itu makanya cak ke radio cie atau apa lain lain cie lagi baru menelepon jo lain doh. Tu gak. Jadi itu. Oke Pak Nur, lagu di Pak Nur. Apa lagu di Pak Nur?
3: Nenek ramu orang meminta seperti. Kaparinyo sampai hati.
0: Kaparinyo sampai hati. Jadi.
3: Kalau itu sambar kan?
0: Aduh. Kalau kaparinyo sambar kan lah, sambar kan langkuk kok.
3: Tidak mengerti orang tu masuk anu tu keparinyo dulu kan?
0: Bukan nak mengerti, mungkin dek sedang teraga lu nang lain kan gitu.
3: Tapi nyu itu ti. Nanti dia diikuti juga kan?
0: Iya betul. Cuman itu tu kabarnya kan di penampilan. Kalau di tiba di pentas, dia mau itu tu.
3: Kamu nggak ada ti?
0: Iya.
3: Kalau orang tua merukuk je kebaik kan.
0: Iya betul. Tapi macam tadi kalau di pentas mulai itu kau tidak dapat dia di pentas mungkin dia request itu tidak bisa lah tak gantuan ada.
3: Okey, jadi orang tua kan tinggi capai di rompi kan dan dulang-dulang diseludui kan.
0: Yalah. Siap salami Pak Nur.
3: Ate.
0: Siap kau salami.
3: Pertama untuk sekeluarga lu. Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin.
3: Rezeki berkah dan halal.
0: Amin.
3: Dapat keturunan yang saleh.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Sudah tu nak masuk tadi siap Baginda Tommy.
0: Iya.
3: Putra Kilo 9. Bunda Queen.
0: Okey.
3: Emma. Si Wulandari.
0: Iya.
3: Mbak Yul di Lubuk Lintah. Sudah tu Menteri Tanjuang. Sekarang tu Nandi di Steba.
0: Oh, di Steba. Aduh. Ah, mana jua?
3: Sudah tu Nana. Sudah tu Malin Sampono, Angkura Jokaci. Sudah kalau 9 lah tadi ya. Sudah tu Roni Cenago, Roni Jamba. Ajo Piala beradik kakak. Nandi betul sangka udah.
0: Aduh Hendra.
3: Udah Hendra ya.
0: Ya.
3: Sudah tu Fitro. Asadu Esrati.
0: Ya di Panur.
3: Tering mau kasih ti.
0: Yo Panur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung lah sabarangan lah baga buang di Gamat Pulau Teragak malam kok. Ya, kalau begitu kita langsung ke lagu dulu dan kita jeda telepon ya. Ada Ijuk dari Yad Ustami, lagu Melayu spesial untuk Baginda Tommy di Pariaman. Kemudian ada Putra Kelok 9. Kita lagu Buyan Buluh. Dan kemudian ada lagu Kaparnya Sampai Hati dari Pak Cam, dari Sam Samwer untuk Pak Nur Tanjuang ya. Jadilah kalau begitu selamat tengah. Letaklah telepon dulu, malah kita dengarkan lagu nan ka tibo berkiko. Ijuk dari Ir Ustami. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Pulau Pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.
1: Dan Krabby Patty terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang Bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.

Pesta Bola Dunia RRI. Laga semifinal. Big match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Alhamdulillah. Dan selamat berangga di mana saja berada. Lah kita dengarkan dari lagu terakhirnya doh. Kabarnya sampai hati dari Pak Cam ya, dari Pak Sam Samber ya. Penyiar perompet senior tuh mah. Inilah pensiunnya. Yalah dan selamat berangga. Kalau begitu lah dan masuk wali ya. Kita coba terima di 08 96 09 24 0 ya. Nah lah bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, putih ala labu ada tengah waktu.
0: Ndeyo, jo, ande. Apa ya, waktu itu salah aja kok buat marami, ya nak. Apa kabar aja gini kok, apa kok kali suruh jo?
1: Kalau boleh, ini berdengar lagu bukti, ya kan, ini lagu gemai.
0: Ande, mantap. Anak ketujuh dia jawab lagu main ni kau.
1: Oh, Siti Padangnya lah.
0: Siti, bentar main tak dah? kalau kecek window Tommy tadi Siti bentar main je.
1: Oh, si Tommy yang si Bolo dia bentar
0: main. Ah, ya, lu ni masih di Peman ya?
1: Oh, masih Peman.
0: Lho, ya, masih Peman lu. Sawah kau pak, sawah kau lu tak bangkit lah. Masih pak tak di dasar lawi sawah kau.
1: Salam, tak jauh
0: dah. Baik. Ah?
1: Jamnya?
0: Ya, nyok sawah kau nampak rek.
1: Oh.
0: Tak mentawai nak jauh dah sawah kau lu misalnya kek lah je. Tu tu dah jalan ke pagar doh. Nah, itu. Iyalah Jo, lagu Jo Siti Padang Jo.
1: Ya, salam. Saya rasa Padang.
0: Dari Rosida.
1: Ya.
0: Rosida S tadi. Ah, iyalah.
1: Kita lamunya.
0: Ah, betul. Iyalah, Jo.
1: Salam Siti sukses.
0: Makasih, Jo.
1: Siti
0: lah kembali. Masuk. Itulah, maklumlah. Itulah lamuan nak sejak terangkan sorora.
1: Lamuan nak hidup.
0: Atua, teragak-teragak lo galak gua.
1: Lama
0: 3 bulan
1: aja.
0: Ya 3 ya. Itulah. Alam muda lah.
1: Hodi Cenyago.
0: Baru ni Cenyago ya.
1: Hodi Jamba. Ibu Yul.
0: Ibu Yul ya.
1: Apa Ibu Simui.
0: Apa
1: dia tak pay. Pak Buja Paipo. Buja Paipo kita pandangan.
0: Ya.
1: Mama menjewa tak kalau lo lah.
0: Bakulah kau ha. Ditanya kau lu nyo.
1: Ayo, jago lah mama jua.
0: Iya, wajo. Iya, kau harus tenang kasar wajo kau ha.
1: Salam jo, ulat.
0: Ajo besok. Iya, pak. Iya. Lagi
1: kalau rumput ya, salam jo.
0: Udah, Jess.
1: Jess.
0: Iya.
1: Dan nanti melibian jalan kita Nana.
0: Nana ya.
1: Salam balik Nana aja tu salam balik.
0: Iya betul.
1: Desi di Master. Salam balik. Oh, apa tu? Ibu tu. Ibu ini.
0: Ya.
1: Dan apa Tommy dah tu lah.
0: Oh, tak bagi nak Tommy. Adik Ajo. Alah, adik Ajo kan?
1: Capek suaya.
0: Oh, capek pertama tadi Jo.
1: Oh, kan.
0: Wayoi. Wayoi batu pula. Nyo mak nyo gak bayi menyayang kakak aje mah. Ha.
1: Apa kita cuba pian.
0: Aha.
1: Putih tajuang di si papa pian.
0: Yup.
1: Asli nak pergi siapa lah lupa.
0: Jadi di kebungkui. Alah,
1: sekali ke pernah masuk
0: dia. Iya. Alah. Ya lah, mudah-mudahan.
1: Saya kita salam bersama orang dia.
0: Jadi Jo.
1: Bye.
0: Yo.
1: Assalamualaikum dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja piala di Kampung Kalawi di Sabrangga ya. Di belakangnya piala. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malam Bang Adit.
0: Malam Nana.
2: Iya Bang Adit. Adit. Nangis. Kabar Bang Adit, sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat. Nananya gimana?
2: Sehat Bang Adit, ya, sehat.
0: Terus lagi ngapain nih?
2: Lagi kepanasan Bang Adit.
0: Kok kepanasan? Emang panasnya di sana ya?
2: Si gerah banget. Seharian ini Nana nggak ada keluar rumah.
0: Oh gitu.
2: Karena panas banget di luar panas, dalam rumah juga panas.
0: Oh gitu.
2: Aduh. Pas angin ini nonstop kayaknya 24 jam dari tadi ini. Kayaknya mau hujan kayaknya ini, panasnya panas gimana gitu Bang Adit.
0: Mungkin bisa jadi, biasanya kalau panas yang banget itu ada mau hujan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh, nah kalau gitu Nana pengen lagu apa nih? Ya, ada gak?
2: Ada enggak lagu Bungo Tanjuang Bang Adit?
0: Bungo Tanjuang. Harum baunyo
2: gitu. Harum baunyo gitu.
0: Si Bungo Tanjuang.
2: Iya.
0: Bungo Tanjuang. Bungo Tanjuang.
2: Ada Bang Adit?
0: Aduh. Dari Yan Junet.
2: Iya. Sebenarnya neng mau tanya, Bunga Tanjung itu kayak apa sih Bang Adit?
0: Apanya? Bunganya?
2: Iya, nggak pernah lihat.
0: Abang juga lagi penelusuran ini, sampai sekarang belum ketemu.
2: Kalau Bunga Tanjung itu kan katanya harum baunya, baunya gitu kan Bang Adit?
0: Iya.
2: Tapi nggak pernah lihat kayak apa Bunga Tanjung itu, harumnya tapi kalau orang Tanjung pernah kenal.
0: Kita tanya nanti ke Pak apa ya? Lupa tadi nanya ke Pak itu, Pak Nur.
2: Pak Nur ya. Tapi kalau orang Tanjung enggak pernah kenal.
0: Oh iya. Harumnya iya, sampai. Harumnya sampai melintasi bukit. Oh, bayanglah tuh.
2: Iya, itulah Bang Adit.
0: Harum baunya.
2: Iya. Oke lah Bang Adit, itu aja lagunya Bang Adit.
0: Tanya Nana, siap.
2: Salam-salam yang pertama tentu buat Bang Adit sekeluarga. Salam untuk kakak yang di rumah ya Bang Adit.
0: Oke Nana, makasih.
2: Semoga sehat selalu dan semoga rumah tangganya selalu bahagia.
0: Amin.
2: Salam buat semua kru perempat yang lagi bertugas.
0: Ya.
2: Terus salam buat Aju Piala tadi ya, yang masuk barusan ya Bang Adit.
0: Iya benar, Aju Piala.
2: Terus buat tadi
0: ada Om
2: Tommy.
0: Oh, Om Tommy ya.
2: Om Tommy jangan risau terus. Kalau risau, kalau galau, gabung ke perempat.
0: Iya, obat risaunya ada gitu ya.
2: Terus buat tadi udah Putra Kelok 9, kasih salamnya. Salam balik buat Uni Emma di rumah.
0: Iya.
2: Salam buat Pak Nur.
0: Iya.
2: Buat Ibu Zur, Bunda Queen, Ibu Nur Tanjung, ada juga Ibu Putri yang di Pariaman,
0: Unita
2: Zur, yang di Pariaman.
0: Bu Zur kalau nggak salah nih udah terbang ke seberang nih ya.
2: Siapa?
0: Bu Zur, dia kan mau ke Jakarta katanya.
2: Oh iya, cerita Bunda Queen kemarin dia udah di Jakarta.
0: Kalau nggak salah kemarin deh, hari Senin dia mau terbang katanya kan.
2: Iya.
0: Tapi kan ya, dia beliau udah kita bekali tuh dengan era digital.
2: Iya benar, katanya dia dengar era digital di sana. Dan dengar cerita Bunda Queen pula kemarin sama Bang Ari masuk kemarin.
0: Oh iya.
2: Terus buat Ibu Yul, Ibu Nur, Uni Diana, Uni Desi, kedua-duanya disalamin. Uni Wulan, terus Uda Widira, Uda Jomblo Lebay, Uda Jess, Bunda Abang Roni Rano, Uda Roni Jamba, Pak Oyon, Mak Itam Sekumbang, Uda Fitro, Uda Hendra Bersangkar, ada siapa lagi? Semua-semua ada Bang Adit yang mau masuk juga nanti disalamin semua tanpa terkecuali. Pak Bu yang Tapai sama Ibu Manohara hampir lupa.
0: Iya.
2: Mister Dolar.
0: Mister Dolar ya.
2: Iya. Semua yang lagi dengar Pro 4 aja disalamin semua tanpa terkecuali ya Bang Adit.
0: Baik Nana, makasih.
2: Oke Bang Adit, makasih Bang Adit ya. Selamat malam.
0: Tunyo adik kita Nana Dodi Balimbiang tuh salah pernah ya. Lah bagabuang ya. Oke, kalau begitu kita ke belakang Nana. Siapa gerangan? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Om Nanar pun masuk. Om Josinana.
4: Hari ayam
0: paca.
4: Hari ayam paca. Hari itu.
0: Tuh dia. Tuh peri ayam pecah ya.
4: Iya.
0: Iyalah salam tuan tuh peri ayam pecah tuan. Ah,
4: salam tuh. Hari
0: tuh. Hadir ya.
4: Hadir.
0: Ah, ya. Iyalah bayar serang ni.
4: Malu tangguang
0: ya. Eh, nyedek lu mencubo mah. Cubo lah. Cubo lah kan, cubo sekali ya. Pagi ada apa ya, Bayon?
4: Ah, iya.
0: Andi sedang mangga, kau sedang di rumah, sedang di kedai.
4: Di kedai lah tutik
0: ya. Malah tutik sah kedai.
4: Ya kedai oh. Tian buka ni.
0: Iya iya iya iya. Oh kalau kedai yang buka sampai dole malam.
4: Ah, kayak itu.
0: Jangan ragu, kau teragak ya. Bali aja langko. Ah,
4: ya.
0: Tinggal sabu esnya.
4: Rokok sotang dia.
0: Ah sampai lu, ah ini tinggal sabu esnya.
4: Rokok sotang, sutang lu.
0: Sutang lu. Indah, rokok lah Bali.
4: Atu?
0: Ah, itu sih.
4: Ada cuki ya.
0: Indah. Amo ngecek. Biasa rokok lah Bali cuma itu sih.
4: Awalnya
0: utang. Ada tahu doh?
4: Awalnya
0: utang. Dah, doh, setor doh. Pak Yen cuki mah?
4: Cuki mana cuki? Kepala
0: Iwan. Pak Yen ngecek bui, dah ngecek bui.
4: Perni jambak baca kabar lagu.
0: Iya iya iya.
4: Lupa-lupa ingat kata-kata.
0: Iya. Alah-alah.
4: Alah.
0: Jadi banyak.
4: Terus ya.
0: Nah.
4: Buat ya.
0: Jadi banyak.
4: Kalau tekolok.
0: Hei. Baru tersintap, Pak Yen, kok.
4: Iyo.
0: Alah, pati.
4: Tekolok dari jam 7 tadi.
0: Jam 7 tadi tekolok deh. Oh, aku tahu. Ya, tahu buah kapok yang kemah. Wah pasti menunggu jam 2 nak. Ah. Kan aja le deh mau kemah. Iko bahasa ngaji lalu jam 7 dulu. Ah, ko matu ko nyantai di subuh le kan. Ah. Ah, siapa cik? Siapa cik? Siapa cik ko?
4: Ah. Berang oh pakcik
0: ya.
4: Pakcik apa ini cik?
0: Jam 2 pakcik ke TV?
4: Jam 2 TV kau dia. Kau lagi dulu siaran tu.
0: Iya.
4: Aku nak kau RI hidup putar.
0: Ah, masalahnya di persatu ada tu mah.
4: RI itu putar sebalik.
0: Ada putar RI kau dah bisa siaran. Ayolah Bayan. Alagu Bayan.
4: Awak biasa-biasa dia lain nak lawe nak sagi ampek tu dia.
0: Oh, nak sagi ampek ya.
4: Ya. Jadi buku tanjuang ni bat ya.
0: Wei, tu lain lah tanjuang tu mah.
4: Iya, si bungo tanjuang harum baunya.
0: Iya.
4: Atanyo ke Pak Nur jale tu.
0: Ba tu. Oh, orang tanjuang ya. Iko orang tanjuang. Iko orang tanjuang lah kok.
4: Ayo. Tapi bagi tadi kepala suku. Tak bisa dilongkan
0: dah. Iya, waktu asagan lo anak. Ah.
4: Iya. Tanya nyo wak beko.
0: Tanya beko nyo coret dari Renji ya.
4: Ah, tanya nan nah tu ka Pak Nur.
0: Iya.
4: Ah, bisa tunjuk di mana mah.
0: Lapan
4: lo. Tunggu tanjuang ko tunggu dulu dia pot ya.
0: Ima.
4: Di Tarandam.
0: Di Tarandam.
4: Di
0: Tarandam.
4: Ya, ke tempat jak tu.
0: Tu banyak bukit ana lain-lain teh tu ya. Bukit apo? Bukit Gunung Padang.
4: Tidak, kan tu pajak.
0: Iya, tapi nyamal lenteh bukit, arum bawah nama arum bukit, ini lenteh nanti.
4: Ah, iya, arum. Ya, tapi sesuai ya Pak Nur, jalena.
0: Ah, jalena ya. Apa aja jurnal, nana tahu bantu, bantu atau bantu, nama tu trompet tu, enggak. Tu bukan trompet ya. Tu bukan trompet.
4: Bantu Apollo nya ketek-ketek dia.
0: Oh, itu arum ya?
4: Ya, arum.
0: Oh, itu nah mungkin nana. Itu ha? Mungkin apa yang dulu kata-kata kete kata ada arum-arum bunga ada dewa aku aja.
4: Ah, tapi kalau arum arum apa lihat dia?
0: Ah.
4: Oh, arai pinang.
0: Oh, bunga itu.
4: Kalau pacah itu cik keluaran tak bau nu.
0: Ush, coba. Ya bapak yor lah umat tanjung lah. Kalau itu lah cik keluaran.
4: Sekali
0: singan
4: buki ya.
0: Iya, itulah. Kalau
4: ikut ke kelurahan.
0: Cik kelurahan, ada buki dah. Iko, iya. Iko sampai ke buki itu tiga kelurahan lalu tu.
4: Iya. Aku bukit lantik betul. Aku berak
0: bukit. Ayolah.
4: Harus cami lah ya kau.
0: Harus cami lah ya.
4: Ya. Kalau dua nak dia.
0: Ah, lagi. Nasi gampik kau lagi. Ha.
4: Apa dia?
0: Yo nak masuk gampik.
4: Ah,
0: tua. Aku yang gempet ya.
4: Ah,
0: ya. Boleh meja gempet ni mana? Boleh meja.
4: Boleh meja. Jilbab kini kan lawe lawe
0: ya. Lawe lawe kini kau ya.
4: Ah, ya. Boleh meja. Ya. Sedalam jilbab ya.
0: Jadi, Bayon.
4: Ah. Putra kilo 9 tu lah musa deh dah.
0: Oh lah deh.
4: Ah. Cop. Copek
0: ni maksudnya. Copek ya. Mana ni nomor dua. Dan namu yang tinggal ni.
4: Namu yang tinggal ni ya.
0: Mengajar.
4: Nantukolok.
0: Jangan jago ni. Apa tu leh. Biarlah lah lo. Nyo kau kau nonton jam dua mah. Nyo kau.
4: Oh iya iya.
0: Nya kan
4: si. Ambul uti lah maksudnya.
0: Alun leh.
4: Dulu lo gamai dengar gamai setia. Gamai salmon dong.
0: Gamai salmon ya. Pasti si. Ya kan kalau ya.
4: Pasti si ya mah.
0: Rana pasti si. Ikan lagu kok.
4: Ya. Auti lah mana pun leh.
0: Tidak eh. Apa minjam lagu? Apa minjam apa posenya? Minjam lirik setia.
4: Yang menjam lirik sekitar lah.
0: Ya, kalau ya,
4: banyak. Beko beram lu di sana tu ya. Assalam lah cik ya.
0: Jadi,
4: Audi Tanjung, Pak Nur Tanjung. Maitam Sekumbang, Putra Kelok Samilan, Widira, Pramudo, Bujang Terusan. Abu Jampa Ibu, Baru Ni Ceniago, Pak Edi Kumis, Jomblo Lebay, Om Peter, Roni Jamba, Pak John Patikawa, Desi Asratek, Desi Steba, Desi Mamanajua,
0: Desi Mamanajua.
4: Ya, ini
0: Desi, Pak. Ya, Desi, ya. Oh, itu ya. Ini Najwa dan Mwanda, ya.
4: Ya.
0: Ini Desi, ya. Ya.
4: Ya. Tukolok, emang.
0: Tukolok, ya.
4: Oh, ada satu harus, ya.
0: Nggak, mau lah, dulu, dong.
4: Sel PKB tadi, ya. Harap kok bisa ada di Bali, ya. Nah, kan ujung-ujung itu, emang.
0: Nggak, ada itu, dong. Ada itu, dong.
4: Putri Tanjung. Mama Rekan, Mama Ica,
0: dibungkus lah Lena.
4: Bunda Yul.
0: Iya Bunda.
4: Bu Moni, Bunda Queen, Ibu Tanjung, Nana, Diana, Ibu Nur, Ulan, Olala. Ayo lihat salam istimewa untuk Utias keluarga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak.
4: Pulang lelok dia.
0: Yo Pak Oyon Olala.
4: Pijam jelek kalau kamu pulang dia.
0: Dah. Abah beko lagi sopir nak bawa. Ini aku buku cari sedot deh.
4: Ayo
0: dia. Alat
4: dia.
0: Jadi Boyon.
4: Ajo piaman lawe itu cek ya.
0: Jadi.
4: Badirnya kakak jo Bagindo Tommy.
0: Bila kami ya.
4: Ya. Ayo dia.
0: Jadi Boyon.
4: Waalaikumsalam dia.
0: Ya assalamualaikum. Jelah ada serap dengar. Itunya Pak Oyon Tanjung Ulala. Yang banyak mana gagah dia. Enak. Jelah. Kalau begitu kita ke lagu lain ya. Kita dengarkanlah Siti Padangwa dari Rosnida YS. Special banyak untuk Ajo Biala. Kemudian Bungo Tanjung dari Andunet. Iko untuk Nana. Dan sapu tangan Basak Yampek dari Jinet IPL, kau spesial untuk Pak Oyen Tanjung ya. Ya, sudah selamat berangan. Jangan kau kemana. Apakah balik ke sana sudah lagu-lagu kau tetap di Rompet Ri Padang 92.4 FM.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir

Dunia RRI. Laga semifinal. Big Match. Simak pertandingannya. Hari Rabu, 15 Juli 2026. Prancis melawan Spanyol. Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang. Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: mula dengan sarap berangalah kita dengarkan tiga buah lagu nan balalu. Dan kita balik ke line telefon. Lada masuk di 0816 09240, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Moti.
0: Iya, Mama. Jangan lalu, Mama.
1: Sehat, Moti.
0: Alhamdulillah. Mama, Mama, Mama.
1: Alhamdulillah, lagi sehat, Moti.
0: Jangan lalu, kok, enggak?
1: Indah, baru siap aku kerajuan.
0: Oh, baru siap kerajuan.
1: Mau menyampul buku.
0: Oh, itu sekolah?
1: Iya.
0: Oh, iya, nak mulai sekolah ini, ya?
1: Iya, besok kali bawa ke sini, di Sudan.
0: Oh, begitu, ya?
1: Iya.
0: Kalau besok, sedih kerajuan itu tak kajar, oh.
1: Pakai
0: petai, ya? Pakai petai, ya?
1: Iya. Nado, lah, itu.
0: Iya.
1: Ini malam, kalau sempat mampunya, ya.
0: Sang ko jaga lalu kok kawan nonton bola lalu
1: kau eh. Aduh, sebentar eh tunggu mesti sudah siaran lu.
0: Eh, tunggu mesti sudah siaran ya. Kalau lu sudah siaran tidak mau nonton lalu.
1: Kalau nanti masih baru lalu tadi cuma.
0: Oh, itu ya.
1: Iya.
0: Jadi lama. Lagu apa, Ma?
1: Lagu pilihan saya sih, Mutia.
0: Pilihan saya.
1: Iya.
0: Ratu dagang ni nih, Ma.
1: Nah, ada. Lebok goyang sambil menyemukul buku kuah sudah aja ya.
0: Jadi, ya.
1: Salam sekecil Matiha.
0: Jadi, Ma.
1: Salam bertemu sama Matiha keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Iya, Pak Ma.
1: Salam pula untuk Ajo Piala. Ramudo Widira.
0: Ya.
1: Pak Oyon. Untuk Maitam Sekumbang. Salam pula untuk Pak Bian Tapai.
0: Iya.
1: Bundukin. Untuk Pak Bujang Pak Ibu mesti ya.
0: Iyo.
1: Untuk Tiara Lupu. Tiara Lamu nama Su anda kenal.
0: Jadi bungkus lema.
1: Istimewa saya terus lain mesti.
0: Salam istimewa ya.
1: Salam pula nak masuk beko. Nak lupa untuk Ulan di Lulangkaran mesti.
0: Iyo.
1: Iya,
0: Mama, kasih, Ma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Najwa, ya. Di Siteba dan Sanak Barangalah Bagabuang, ya. Selain di belakang Mama, masih di 08 66 64 6 4. Kita dengarkan, ya. Kita terima, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mati.
0: Iya, Pulu.
2: Bata tanya apa yang, Mati, ya?
0: Bata tanya apa yang?
2: Bata tanya, Ma.
0: Bata tanya, eh. Banyak, Pulu Mati itu, Cik.
2: Lesen saja saya, Mati, ini, kau.
0: Alhamdulillah, berkat doang Pulu, kau. Pulu, kan? Pulu, kan, ya?
2: Alhamdulillah, segi mana aku, Mati,
0: ya? Segi mana, ya? Ala sekalok ko.
2: Sekalok lagi mesti ya.
0: Untuk nonton yang dua ke ya?
2: Sedang menikmati kopi lah mesti ya.
0: Iya. Untuk nonton bola ke ya?
2: Iya.
0: Okey lah.
2: Lagu cik mesti ya ke ya?
0: Jadi mulu.
2: Lagu apa Rana, Painan Rana Pasisir dari Zalmon tu cik mesti ya?
0: Dari Zalmon ya.
2: Iya.
0: Dinas
2: enak.

0: Ai, opa, dia.
1: Kali selamat ya.
0: Hah?
1: Kali masih mau kan?
0: Biasa lah, imah. Mudah-mudahan.
1: Insyaallah. Ah, salam lah untuk Mutia sila.
0: Makasih.
1: Terutama salam untuk Mutia lo, sekeluarga.
0: Yo.
1: Tu sudah tu. Ajo Bagindo Tommy.
0: Makasih.
1: Tu Ajo Piala Cik. Tu Kak Nana dari India.
0: Ya.
1: Ibu Nur.
0: Ya.
1: Ibu Zul lah Jakarta nana mesti ya.
0: Rencananya iya mah.
1: Ya salam Michelle lah dia tu.
0: Iyalah.
1: Tu sudah itu Bunda Queen. Tu sudah itu Pak Buyan Tapai.
0: Iya.
1: Pak Nur Tanjung. Pak Uyan tadi tu lah yang penggalak cek penggalak tu lah.
0: Penggalak ya.
1: Penggalak tu kalau jeliau tu lah. Awas-awas tu sampai tu. Run jambak je. Ampulu mutia tu lah masuk aku je. Ya, anu lah je. Cik mutia kan?
0: Iya, betul.
1: Baru panjang mu je. Sudah tu Pak Bujang Pak Ibu. Pak Idi Kumis, salam kenal.
0: Yeah.
1: Salam kenal, salam alia Pak Idi Kumis.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, terus sudah itu Uda Widira. Bungki kami itu sudah lama mungkin ya. Hari dan malam mutia.
0: Jadi
1: bukan yang tak tersebut di yang tak tersebut nama di salam isi sudah lama mutia.
0: Jadi perlu.
1: Ya, terima kasih banyak mutia.
0: Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, Daruni Jamba dan ada di Tabiang ya. Okay. Iyalah kalau itu kita cuba ke nomor nanti sabalah. Apakah ada? Ya, di 0351812. Nampaknya ada nak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hei, nak pisang kira ya.
2: Ramai dogo.
0: Bagaimana lah Selasa hari mah.
2: Ya, ada kok lah hari ini dogo ramai mah.
0: Itulah, kalau ramai kau yang nak dogo. Banyak belum. Apa nak pisang?
2: Ada
0: kaitu
2: juga mana dogo.
0: Selang lima ni kok.
2: Langa-langa ada dua.
0: Selang lima gini.
2: Di suatu tempat
0: di masa yang lalu.
2: Nostalgia lah
0: lagu.
2: Alah. Apa yang penyanyi itu mah bimbo penyanyi.
0: Yalah Aldi Tanjung. Anak keputa.
2: Aku apa lah. Bungo karang. Bungo cari ya.
0: Bungo karang.
2: Ya.
0: Orang ikan karang ya so.
2: Belok karang ya, loko.
0: Belok karang ya.
2: Ya.
0: Bungo karang. Tak ada bungo karang doh. Bungo parawitan yang bungo tanjuangnya. Tanjuang aku tak tahu. Bungo parawitannya.
2: Dari apa sih ada loko? Asmida Darwis.
0: Asmida Darwis. Apa ya. Tu bungo karang doh?
2: Ada lagu-lagu yang ada di sini, Loko.
0: Oh, Asmida, saya itu.
2: Ya, Asmida dari itu, aku ingin lagu.
0: Selamat lo.
2: Apa ya, Pak Bayan, itu?
0: Asmida Darwis. Burung putih sampai ya, Pak Bayan, sitikam sinar bulan.
2: Sampai macam itu ya?
0: Sampai nampak ya.
2: Sampai ya, Pak Bayan, itu dah.
0: Sampai ya, Pak Bayan. Sampai ya, Loko.
2: Entah, itu udah lagu.
0: Lagu gamat ku banyak nan unik nak. Bahasa pun judul-judulnya banyak nan nama nak jaleh lah dewa.
2: Iya nan judul aku arati
0: tu. Arati aku lah sampai ya aku lah pembayan ku alu ku lah ku ha.
2: Arati.
0: Kalau pembayan lah ya leh tu ah. Enak. Tiko pembayan.
2: Kalau apa tu lah kalau pembayan tu ada orang penyakit mana tu. Pembayan.
0: Iya.
2: Kalau pembayan ku pembayan tu lah
0: lain mana
2: tu. Lo. Pembayan.
0: Ayolah besok lah kalau bahasa buat aja pakar-pakar kamai tanya ya.
2: Ya. Kenapa pernah membuat judul tu, judul pandai membuat tu ya Neko.
0: Itulah bingung lah ya. Dicari ke kamu sos Minang mu ya.
2: Ya, Siligi.
0: Kalau Siligi itu Suliki mungkin mah.
2: Suliki.
0: Yang kan di Suliki itu banyak apa mah, banyak buluh mah. Banyak talang ya.
2: Siliki itu apa, batu asahan banyak ya, talang-talang batu itu.
0: Oh, enggak, talang banyak.
2: Talang banyak
0: kan. Kamu kan situ kakak Enwa. Banyak talang situ.
2: Oh, ya. Mengadukan waktu entar.
0: Hah?
2: Mengaduk entar kau.
0: Mengaduk apa?
2: Dia masa buat nak KKN di Siliki tu. Ambo dia Los Angeles nak KKN nak buat enda.
0: Indah, terima kasih. Ambo mengenangkan masa lalu. Oh. Mau kau tahu ambo talang tu itu banyak talang.
2: Iya. Dia masih kau bulu mana tu kau?
0: Iya bulu. Kalau talang tu pan pasal apa pengganti kata bulu sama kalau batuang lain lah tu kan?
2: Iya.
0: Batuang kadang gadang.
2: Untuk kuda dalam tu mah pengulak pating mah.
0: Kalau dulu belum puasa laku nado mah.
2: Awak kau pun waktu kau dah kek kau nama tak bang serumpun masuk buat kena ayam mah.
0: Kadang-kadang
2: waktu yang
0: kalau di Padang jarang batu ang nak.
2: Iya lah jarang. Saya tu nak kopi kengen.
0: Iya tu nak batu ang tu nak.
2: Ya buduh ya.
0: Buduh mah ya.
2: Bambu kecil.
0: Batang, iya batang, itu batu ang tu lah jarang ni. Ayolah, nak pisang asyik nak kawan dengan kawan sapu kah?
2: Nanti dia waktu keluarga aku.
0: Terima kasih, nak pisang.
2: Mama Ambo nak masuk ni kau?
0: Alah.
2: Nombor orang, Mama Ambo nombor satu.
0: Oh, tidak. Juara tiga gini ya.
2: Juara tiga.
0: Ya, juara tiga ya.
2: Dia jam apa sampai nombor cara aku jam tujuh. Jam tujuh nak mulai Mama Ambo yang cek-mencet.
0: Iya, kabar.
2: Masa sampu tu kan. Untuk puluh Ambo tu kan. Yang nak jual nak kebuan ni nak.
0: Iya, betul lah.
2: Untuk ibu tadi terangah sonsa aku.
0: Dengan
2: sonsa aku udah tadi tu lah.
0: Udah roh atau apa tu? Anda bako LDA tu?
2: Anda bako Ambo tau?
0: Iya, pulang-pulang.
2: Jambak ni tau?
0: Jambak ni mah.
2: Banyak jambak ke mah.
0: Banyak ya.
2: Nah, biasa tanjuan lah ramai. Ini lah jambak lah masuk kan.
0: Iya.
2: Buat kumbang.
0: Atau lah.
2: Banyak salam lah satu orang kebun-kebun ikan uko.
0: Jadi
2: tanjuan kumbang kota Melayu jambak salam lah satu jangan uko.
0: Jadi Aldi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Tanjuang ya. Kau nak sambung kau? Nah, do di Pawah Limo ya. Yalah, do sarang kalau itu lah tiga ya dan

Akhir aku ada lagunya Sampai Apa Bayan untuk Aldi Tanjung dan ada di Pauh ya. Yalah kalau itu dan kakak malu sana, mudah-mudahan masih bisa menerima surang berdua lagi ya, mudah-mudahan sampai ke ujung nana. Kunyo Rato Dagang, selamat malam dan selamat menikmati.

0: Sebuah situs purbakala disebut Nagari Seribu Menhir, terletak di Nagari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten 50 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Luasnya lebih kurang 115,92 km persegi. Di sana tersebar peninggalan kepurbakalaan berupa menhir, batu dakon, lumpang batu, punden berundak-undak, batu tapat, batu jajak ayam, balai-balai batu pembagian wilayah 4 Ninia Lua 50, Masjid Kuno, dan pasanggrahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Alam yang asri di selingkar perbukitan sungguh menawan. Cahaya matahari yang jatuh pada salah satu sisi bukit kecil membuat bukit itu seolah hijau menyala dan bukit yang lebih tinggi berwarna keabuan nampak dari kejauhan. Kawasan Nan Permai ini dipagari oleh perbukitan dan mempunyai tiga anak sungai, yaitu Batang Kincuang, Batang Suga, dan Batang Penawan. Yang ketiganya masuk ke Batang Mai sebagai sungai terbesar. Keindahan alam yang mempesona dan situs peninggalan purbakala yang unik menjadikan Nagari Mai sebuah objek wisata budaya yang sangat mengagumkan.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
1: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Yalah, dunsana pandangan di mana Jawa Barat. Tidak terasa dunsana. Dari menerima telepon dunsana. Lah 9 telepon kita masuk dan lah 9 lagu ramai puluh kita dengarkan di malam nangko. Lambo kita ke jam 22 atau jam 10 malam lewat 55 minit waktu Indonesia Barat ya. Dan itu artinya dunsana pandangan kita lah tiba di penghujung gamat lebih teraga jadi nama layu malam kini ko. Dan ambo hanya sambil risiko bisa terima telepon dunsana. Untuk itu terima kasih banyak bagi Nan Lama Gabuang mulai dari Ibu Indah Tommy tadi dan ditutup Joel di Tanjuang ya. Nah kemudian mohon maaf dulu bagi Nan tidak sempat ambo terima di malam nanko ya. Mudah-mudahan di gamat-gamat berikutnya kita bisa bersua balik di dalam keadaan yang lebih baik lagi ya. Yalah dunsana barangnya kalau begitu dunsana sesuai jua adatnya gamat ini seperti pun yang disampaikan Pak Nur Tanjuang tadi dibuka seharusnya job keparinyo ditutup je lagu duo ya. Aha. Yalah kalau begitu kita akhiri gamat lebih teragak ko di malam nanko jo lagu duo dari Abis Arifin dan sekaligus saya pamit ya sampai bersua balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Polisi Lukah Gilo berasal dari Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silukang, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

0: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
1: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
0: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya 10.

Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Rin. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya, baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun sana pendengar di mana-mana Anda berada, sampai di sini tetap sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 14 Juli 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam Dun sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Rompat RRI Padang, telepon 0751-812-414, WhatsApp 0811-66-09240, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan sana pandanga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Rabu, 15 Juli 2026. Selamat pagi dan sana pandanga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dunsana Pandanga. Di pagi hariko Dunsana basobo baliak kito basamo ambo miciaryani hinggo beko pukua 2 balai waktu Indonesia Barat. Mungkin kini ko Dunsana masih mendengarkan seruan azan di sekitaran rumah karena memang azan subuh waktu nyala masuk tadi pukul 5 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Indak ada salahnya untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid-masjid terdake untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan apa sih Dunsana Pandanga pagi hari ko di seluruh nagari kita hadirkan bali ya berbagai konten religi diawali jo pengajian ayat suci Al-Quran. Hari ko Dunsana kita dengarkan bersama pengajian surah Al-Hadid ayat 20-25 dan dibacakan Qori Das Rizal terjemahan oleh Lucy Usman. Sesudah itu dilanjutkan pula jo ceramah subuh hariko dan disampaikan Ustazah Yafrida Yeni dan judulnya Amal Makruh Nahi Mungkar. Sesudah itu ada lagu-lagu religi serta renungan pulau Dunsana hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Beko Dunsana Pandanga ada informasi pagi dalam semangat pagi. Sesudah itu bisa ikuti program jendela keluarga, dilanjutkan juga informasi kuliner dan jam sabalih waktu Indonesia Barat itu bisa simak pulau program pojok UMKM. Yalah kalau begitu Dunsana Pandanga, marilah bersama kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, dilanjutkan jo ceramah subuh serato lagu-lagu religi jo renungan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luas seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, seperti kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Barang siapa berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, Dia Maha Kaya, Maha Terpuji. Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raja keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta. Dan salawat bering salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini materi kita adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan pandangan hidup yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi, dengan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang diikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seseorang selain dituntun untuk melakukan ibadah kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalkan, kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya berbuat seperti berjudi, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Kalau salah satunya aja yang aktif, maka pesawatnya tidak akan bisa berjalan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita akan terkena azab Allah bila kita diam. Bila kita diam saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan. Bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan kita sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa poin penting dalam berdakwah, yakni dalam menyeru kebaikan kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Sebagai berikut, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Maksudnya adalah, dalam perkataan tafsir, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menyeru dengan hikmah adalah menyeru kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Misalnya, kita menyeru seseorang untuk melaksanakan sholat, maka kita seru dan ajarkan tata cara sholat sesuai yang disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Yang kedua, dakwah harus disampaikan dengan mauizah hasanah, yaitu perkataan yang baik, yakni bahasa yang bagus yang dapat diterima oleh orang yang kita seru. Pemakaian bahasa yang baik dalam berdakwah sangat menentukan berhasil atau tidak dakwah kita. Dengan bahasa yang baik, lemah lembut dan teratur, seseorang tidak akan merasa digurui, tersinggung, dan insya Allah akan mengikuti seruan kita sejalan dengan ini. Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, dan harus kita hendak menyeru kepada Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan hendak menyeru Fir'aun, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepadanya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surat Toha ayat 44. Yang ketiga, bila ada seseorang yang menyanggah atau mendebat kita, maka sanggahlah atau jawablah dengan cara yang baik pula. Yang keempat, sesuai dengan ayat di atas, berdoalah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Dia berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang kita dakwahi, karena Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Tugas kita harus menyampaikan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 82 yang artinya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, kita harus serius dalam berdakwah, tidak boleh setengah-setengah, atau harus karena Allah bukan mengharapkan imbalan atau bayaran dari seseorang. Berdakwah adalah kewajiban bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita maksimalkan diri kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa takut celaka atau dizolimi. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dun Sana Pandaga. Padang Panjang dikenal sebagai kota hujan yang tak dua jo asri dikelilingi hutan lindung penyangga iklim Sumatera Barat. Namun, indak bentuk kota lainnya, Padang Panjang menghadapi persoalan kompleks terkait jo limbah dapur rumah tangga. Penumpukan sampah menyebabkan tampek pembuangan akhir TPA Panua serta berpotensi menjadi bom waktu untuk manusia jo lingkungan. Berangkat dari semangat ekoteologi dan diusung Menteri Agama RI Profesor Nasaruddin Umar, Kantua Kementerian Agama Kota Padang Panjang mendorong satuan karajo di lingkungannya untuk menggiatkan program penghijauan. Salah satu inovasi membanggakan kolahia dari siswa MAN 1 Kota Padang Panjang melalui program One Home, One G Plan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dun sana pandangan. Mbak A, aktivitasnya di pagi hari ko dun sana. Mudah-mudahan di jam sagi ko itu banyak nan Allah mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke aktivitas. Kalau diawali jo labia capek, jadi banyak persiapan yang bisa dilakukan. Insya Allah jauh dari nanamonyo, barang-barang tak tinggal, ada sesuatu nan harus dicari barangkali dan sebagainya. Semoga hari kom jadi awal kita nan penuh energi, penuh semangat, juh harapan baru. Ingat dun sana pandangnya, satio langkah ketek nan kita ambil di hari kom itu adalah bagian dari perjalanan menuju impian nan labia gadang. Kita harus tetap optimis, tetap tersenyum, karena hal-hal dan bahagia selalu menanti orang-orang yang tidak pernah menyerah. Gitu. Jadi mudah-mudahan semangat dan positif pagi hari memulai kegiatannya bisa tertular pulau ke orang lain. Setidaknya jo senyum aja, jo rasa bersyukur di pagi hari ko membuat kita jauh menjadi labia positif. Yalah kalau begitu dan sana pandangan dan pastinya kita di semua pagi ada informasi pagi pulau plus ada lagu-lagu yang kemengawanan dan sana pandangan. Jo berbagai rutinitas kegiatannya di pagi hari ko. Kini ko kita ke Android. Sayuit, sauleh.

0: Alhamdulillah. Alah pulang pulu mak wak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, you pia. Apa nak balu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi Makkah money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kukfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
0: Iyo dulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Jam Gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di empat sisinya, sehingga dinamakan Jam Gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam tersebut. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam Gadang memiliki denah dasar seluas 13 x 4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan di Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia saja, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Mesin jam dan permukaan jam terletak pada satu tingkat di bawah tingkat paling atas. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fordman Rollinghausen. Fordman adalah nama belakang pembuat jam, Bernhard Fordman. Sedangkan Rollinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Mbak itulah yang namonyo Carito Marantau. Adonan sukses, adonan mungkin Alun Barazaki. Kalau balik pun pulang ke kampung halaman tidak masalah dan sana pandangan. Keluarga pun pasti masih menerima jo lapang dado, jo tangan tabuka untuk sanak saudara. Nah, pastinya kini kau dan sana pandangan untuk nan sedang memikirkan mbak acar mengurang berat badan. Mbak curhat ke cara ngeceknya. Tapi ado caro mengurangi berat badan tanpa olahraga aman jo nyato dampaknya dan sana pandangan. Di antaranya memang nampak yang pertama itu defisit kalori dulu. Untuk menghilangkan 1 kilo, kurang lebih 1 kilo lemak, itu butuh defisit kalori 7.700 kilokalori. Pangke 500 sampai 750 kilokalori per hari. Supaya lebih realistis, target turunnya 1,5 kilo sampai 1 kilo per minggu. Jadi memang biasanya makan tambahnya banyak dikurangi. Porsi makannya biasanya mambu buang agak dikurangi dan sana padanya. Sasudah itu buliah dan buliah dipabanyak itu adalah protein. Protein membantu kanyang labih lamo jo menjago masuk otot. Penelitian menunjukkan bahasanya asupan hingga 1,6 gram atau kilogram barek badan per hari bisa mendukung turunnya barek badan. Bisa pilihan yang mudah tuh bantu talua, dado ayam, ikan, tahu, serato tempe.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, Nio punya daya ingat dan tetap tajam. Ada jenis olahraga yang elok untuk kesehatan otak kodun sana. Di antaranya yang bisa dilakukan banyak orang yaitu jalan capek. Kiranya jalan capek itu salah satu olahraga yang mudah dilakukan karena memang tidak butuh peralatan khusus ataupun biaya yang gadang. Yang butuh itu adalah keinginan ya. Jonie eo subana-bana Nio memperbaiki kualitas kesehatan tubuh. Aktivitas itu bisa membantu untuk meningkatkan denyut jantung secara bertahap sehingga apa aliran darah menuju ke otak menjadi lebih lancar. Sejumlah penelitian menunjukkan bahasanya kebiasaan berjalan capek selama sekitar 30 sampai 45 menit beberapa kali dalam seminggu itu menolong menjaga kesehatan hipokampus, yaitu bagian otak kita dan berperan penting dalam pembentukan dan penyimpanan ingatan baru. Selain mendukung fungsi memori, jalan capek itu membantu pula mengurangi stres serta meningkatkan kualitas lalu. Kedua hal iko turut berkontribusi terhadap kemampuan otak dalam mengolah jo menyimpan informasi. Atau ndak bisa jalan capek, iko agak lebih tinggi intensitasnya itu lari atau jogging. Lari atau jogging itu termasuk olahraga aerobik yang bisa meningkatkan sirkulasi darah secara signifikan. Sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi untuk jaringan otak dapat terpenuhi lebih baik. Aktivitas itu bisa merangsang produksi brain derived neurotrophic factor. Itu apa sih? Itu protein kira-kira sana yang mendukung pertumbuhan sel saraf sekaligus bisa mempakue pulo yang namanya kemampuan kita untuk manginge. Melalui jogging secara rutin bisa menolong kesehatan kita lebih baik, pembuluh darah dan sistem saraf kita pun lebih optimal sehingga mengurangi risiko penurunan fungsi kognitif seiring juga tambahnya umur.

0: bana atau gulai otak merupakan masakan tradisional Minangkabau yang bercita rasa pedas dan terasa gurih karena tambahan santan yang kental. Masakan khas Minangkabau yang satu ini menggunakan otak sapi yang telah dipotong-potong dan dimasak dengan bumbu gulai yang merupakan bumbu khas Sumatera Barat. Untuk menambah cita rasa yang khas, biasanya gulai bana ini diberikan irisan daun tapak leman atau daun mangkok. Otak sapi yang merupakan bahan utama masakan ini mengandung selenium 21,8 mikrogram, 31% dari anjuran harian, dan tembaga 0,2 mg atau 11% dari anjuran harian per 100 gram. Selenium menjaga kesehatan jaringan tubuh dengan mencegah kerusakan akibat radikal bebas, sedangkan tembaga membantu sel-sel tubuh memproduksi energi. Vitamin B5 dan B12 pun banyak terkandung dalam otak sapi. Vitamin B5 terdiri dari 1,2 mg atau 12% dari anjuran harian berperan dalam metabolisme dan produksi hormon. Sementara itu, 10,1 mikrogram vitamin B12 dalam otak sapi yang melebihi rekomendasi harian berperan dalam kesehatan sistem saraf dan membantu pembentukan sel darah merah yang baru.
1: Kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Hah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang Bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangnya. Sementara itu sampai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berarti waktunya kita dengarkan himpunan informasi dalam kabasa lingkanegari untuk edisi hari ko.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.